0: Mampur 2.
1: Selamat pagi teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Sepada kali ini. Dan buat kamu nih para pecinta sepak bola tanah air teman berdua, kamu wajib banget harus siap-siap gitu ya, karena kabarnya Indonesia ini bakal jadi pusat perhatian pecinta bola Asia, bahkan Asia Tenggara gitu ya, dimana FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 yang nantinya akan digelar di tanggal 23 September sampai dengan 3 Oktober tahun ini, dimana turnamen ini juga spesial banget gitu ya teman Pro 2, karena ini tuh masuk ke dalam agenda FIFA Match Day, di mana setiap negara ini berpeluang untuk menurunkan skuad terbaiknya, dan Indonesia ini bakal ada di satu divisi ya dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga India teman Pro 2. Nah, menurut kamu, menurut ketua umum ya teman Pro 2 dari PSSI Erick Thohir, juga ajang ini tuh jadi langkah FIFA untuk bisa meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di kawasan Asia, dimana kalau main di kandang sendiri tentu dukungan dan supporter Indonesia ini bakal jadi energi tambahan gitu ya buat timnas Indonesia sendiri. Jadi buat kamu teman berdua, menurut kamu ya, apakah timnas Indonesia ini bisa mengangkat trofi di rumah sendiri atau enggak nih?

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Sepada kali ini. Dan aku juga masih ngebahas tentang seputar sepak bola gitu ya teman berdua. Gimana Persib Bandung ini kabarnya lagi on fire nih di Piala Presiden 2026, dimana Maung Bandung ini sukses ya mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari Balsa Sekulik teman berdua. Dan mereka juga memastikan untuk mendapatkan tiket ke semifinal gitu ya. Nah, dengan dua kemenangan beruntun ini, Persib sekarang jadi kokoh banget ya di puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara itu untuk Arema FC, teman pro 2 juga tampil solid ya, usai menumbangkan Tampines Rovers dengan skor 2-1, di mana itu terjadi berkat adanya 2 gol dari Gustavo Henrique, teman pro 2. Dan hasil tersebut juga membuat Singo Edan ini juga menempel Persib gitu ya di posisi kedua, dan masih bisa menjaga peluang buat lolos ke babak berikutnya, di mana persaingan di grup A ini juga makin seru banget, teman pro.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kenapa? Mic ketelik.
1: Ya teman muda, walaupun kamu bukan superstar gitu ya, tapi kamu tetap bisa ikut magang nasional yang diselenggarakan dari Menteri Ketenagakerjaan, teman Produa. Ada kabar menarik ya buat kamu nih yang lagi cari pengalaman lewat program magang, apalagi buat kamu yang baru saja lulus, yaitu fresh graduate gitu ya. Dari Menteri Ketenagakerjaan juga menyebut uang saku di tahun ini peserta magang nasional tahun 2027 ya, ini berpulang untuk naik karena besarnya yang mengikuti UMP daerah masing-masing, teman Produa. Kalau misalkan kamu apply-nya di Jakarta, nah nanti kamu bakal dapat sekitar 5,7 juta ya per bulannya selama 6 bulan program magang berlangsung. Dan antusiasme juga luar biasa gitu ya teman Produa, karena emang kuota dari 50 ribu peserta di batch pertama ini tuh udah dibanjiri sekitar 300 ribu pendaftar, dan kabar baiknya lagi sekitar 30% peserta magang angkatan sebelumnya ini ternyata langsung ditawari buat jadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang, teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi mencari kesibukan, mencari pekerjaan atau pengalaman gitu ya, kamu bisa aja coba-coba untuk ikut magang dari Kemenaker ini, teman Produa, karena ya siapa tahu kamu bisa diangkat jadi pegawai tetap gitu ya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Dila di Spada edisi hari Rabu 29 Juli teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang hari Rabu gitu ya, pasti setiap hari ini tuh di Malang khususnya ya, ini lagi musimnya berdinding teman Pro 2, yaitu kondisi ketika di malam dan juga di pagi hari ini terasa sangat dingin, tapi di siang hari terasa sangat panas gitu ya, karena emang sekarang udah memasuki musim kemarau teman Pro 2. Nah, ini dari BMKG juga mengungkapkan gitu ya, kalau di Indonesia ini udah memasuki fase El Nino kuat, di mana kondisi juga membuat pembentukan awan hujan ini berkurang ya, sehingga sejumlah daerah ini memiliki potensi untuk mengalami musim kemarau yang lebih kering dan juga panjang teman Pro 2. Dari BMKG juga mengingatkan ya, adanya risiko kebakaran hutan dan juga lahan ini juga meningkat juga, terutama untuk di Pulau Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah dan Selatan. Dimana sebagai langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan, ini pemerintah juga akan melakukan beberapa operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk bisa menjaga cadangan air di waduk sekaligus bisa mengurangi potensi karhutla. Nah, bahkan nih teman Pro 2, dari para peneliti juga memprediksi gitu ya, kalau El Nino di tahun ini itu bisa jadi salah satu yang terkuat dalam sejarah, dan dampaknya ini bisa berpotensi lebih besar dibanding di tahun 2023 kemarin. Jadi nanti aku juga di jam 8 bakal ada update prediksi cuaca gitu untuk hari ini bersama dengan teman-teman dari forecaster BMKG. Nanti di jam 9 juga bakal ada dialog juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau titip pertanyaan bisa langsung aja nanti gabung aja gitu ya di jam 9 di nomor Pro 2 di 081-555-600-879. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Gila masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Kita Mama Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Dan seperti biasa di jam 8 lebih ini teman Pro 2, Dila bakal ngobrol gitu ya bareng sama forecaster BMKG buat update bagaimanakah perkiraan cuaca di hari ini gitu ya. Dan sudah terhubung di by WhatsApp phone gitu ya. Ada Bu Retno, teman Pro 2. Selamat pagi Bu Retno.
1: Selamat pagi Mbak Dila.
0: Siap. Gimana kabarnya Bu Retno di hari Rabu ini ya, di akhir bulan, Bu?
1: Ya. Alhamdulillah sehat Mbak Dila. Ya, meskipun mendung-mendung ya, tetap semangat lah.
0: Betul. Jadi walaupun masih mendung, harapannya tetap semangat gitu ya Bu Retno sampai di akhir hari nanti. Untuk perkiraan di Malang Raya bagaimana Bu di hari ini?
1: Oke, saya dulu ya sahabat Pro 2 Malang. Selamat pagi sahabat Pro 2. Semoga ini ya hari ini tetap semangat, kemudian bahagia kan, sampai nanti apa akhir hari ini dalam menjalani aktivitas seperti itu. Cuaca hari ini diprediksi umumnya berawan Mbak Dila. Kemudian suhu udara ya lumayan ini ya, cukup dingin ya. Untuk Kota Batu diprediksi berkisar antara 15 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian untuk Kota Malang agak lebih hangat seperti itu, berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Malang berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diprediksi hari ini berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk arah angin ya Mbak Dila, hari ini diprediksi ini ya agak cukup ini ya apa namanya agak kencang ya, yaitu tapi belum masuk kategori angin kencang. Yaitu diperkirakan kecepatannya mencapai 25 km/jam. Arahnya diprediksi dari arah selatan hingga barat seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Retno ya atas informasi cuaca untuk hari ini. Tapi buat teman Pro 2 mungkin ada kegiatan di luar ruangan gitu ya Bu. Ada mungkin ada outdoor activity, mungkin ada kegiatan di kampus gitu. Ada nggak sih peringatan atau himbauan nih dari Bu Retno buat teman Pro 2?
1: Baik. Untuk saat ini kan kondisi berjudi masih berlangsung ini ya, masih berlangsung seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan seperti itu, minum ini ya air putih yang cukup ya untuk menghindari dehidrasi. Terutama kan di siang hari juga suhunya juga masih relatif cukup panas seperti itu. Kemudian tentunya juga terus untuk ya monitor perkembangan informasi baik cuaca maupun iklim dari BMKG agar kita bisa menjalani aktivitas dengan tentunya dengan aman dan nyaman seperti itu Mbak.
0: Siap. Kalau untuk informasi dari BMKG sendiri bisa dilihat di mana aja Bu Retno?
1: Untuk update informasi bisa di aplikasi info BMKG maupun di sosial media info BMKG Juanda ataupun di bmkg.iklim.jatim seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi semua udah lengkap ya Bu Retno, di situ udah ada benar. Untuk hari ini apa aja ya, teman Pro 2. Oke deh, terima kasih ya Bu Retno atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Nanti di jam 9 kita bakal dialog lagi gitu ya Bu mengenai bedinding datang gitu ya. Kita harus khawatirkah atau harus bagaimana gitu ya Bu Retno? Siap, terima kasih Bu Retno. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Siap. Oke deh teman Pro 2, tadi perkiraan cuaca dari Bu Retno gitu ya. Jadi buat kamu yang mau ada agenda di luar hari ini bisa disiapin dulu bajunya, dan semoga hari kamu juga menyenangkan kayak lagu Benade yang satu ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Hitam 42, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di Sepada edisi hari Rabu ya, 29 Juli 2026. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang pengguna kereta api gitu ya, ini kabarnya kereta di masa depan ini bakal lebih aman lagi teman Pro 2. Karena sekarang kereta api Indonesia lagi berkolaborasi gitu ya barengan sama BRIN buat mengembangkan sebuah teknologi canggih bernama Automatic Train Protection atau ATP teman Pro 2. Di mana teknologi ini juga bisa membantu ya buat mencegah kereta melewati sinyal berhenti, bisa mengawasi juga kecepatan kereta, sampai bisa juga nih kasih informasi penting ke masinis secara otomatis. Jadi nantinya potensi human error ini bisa ditekan gitu ya, dan perjalanan penumpang ini akan jauh lebih aman serta nyaman juga teman Pro 2. Tapi sebelum dipakai di seluruh Indonesia, nantinya sistem ini juga bakal diuji dulu ya lewat berbagai simulasi dan juga pengujian lapangan supaya emang benar-benar siap buat digunakan, di mana proses pengembangannya juga dilakukan secara bertahap sampai nanti di tahun 2027 dengan fokus utama ini terletak di aspek keselamatan. Dan kolaborasi dari Kereta Api Indonesia dan juga BRIN ya, ini juga jadi bukti nih kalau riset anak bangsa itu ternyata punya peran yang sangat penting ya teman Pro 2 dalam memajukan transportasi nasional. Dan semoga aja inovasi ini juga bisa bikin perjalanan kamu juga makin nyaman, makin aman juga, dan pastinya bikin kita semakin bangga juga nih sama teknologi buatan Indonesia.

0: 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ke Waldo, ada kabar baru nih buat kamu para pecinta Marvel gitu ya. Di mana film Spider-Man Brand New Day ini resmi tayang di Indonesia mulai hari ini tanggal 22 29 Juli gitu ya. Jadi buat kamu langsung aja merapat gitu ya ke bioskop terdekat kamu. Dan film ini juga kembali nih dibintangin sama Tom Holland sebagai Peter Parker bersama dengan Zendaya dan juga Jacob Batalon ya, dengan tambahan karakter baru seperti ada The Punisher yang diperankan oleh John Bernthal, teman Pro 2. Untuk ceritanya sendiri, ini juga masih melanjutkan akhir dari film Spider-Man No Way Home gitu ya, di saat semua orang ini udah mulai melupakan identitas si Peter Parker sebagai Spider-Man, dan sekarang Peter ini juga harus menghadapi berbagai ancaman baru sendirian gitu ya, sambil dia tetap harus berusaha untuk menerima konsekuensi dari keputusan besar yang pernah dia ambil. Nah, yang bikin spesial lagi, teman Pro 2, untuk soundtracknya sendiri, ini juga kabarnya bakal dibawakan ya sama band rock Indonesia, ada Four Ravens, sehingga jadi kebanggaan sendiri-sendiri nih buat penggemar di tanah air gitu ya, dimana perpaduan film action, science fiction, dan juga drama emosional ini juga membuat film ini juga jadi salah satu rilisan Marvel yang paling dinanti nih di tahun ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana lagunya dan seperti apa filmnya, langsung aja kamu mungkin waktu nanti pulang kerja ya, bisa langsung datang ke bioskop terdekat kamu, teman Pro 2.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Rame banget tempat wisatanya. Kamu udah bawa barang bawaan yang dibutuhin belum?
1: Udah nih, ada topi, botol minum, tiketnya juga udah aman. Pokoknya udah siap semua deh.
0: Kalau jalur evakuasi, udah dicek belum pas kita masuk?
1: Nggak juga sih, emang penting ya?
0: Itu sinyal peringatan, kita harus segera ke titik kumpul.
1: Aduh, tapi kita harus kemana? Nggak tahu jalan.
2: Untuk mengenali jalur itu sangat penting sekali ya. Makanya kami berusaha untuk ke tempat-tempat wisata itu setiap lokasi yang memang di sana dalam potensi kerawanan itu diberikan jalur evakuasi atau jalur petunjuk kemana arah aman ke titik kumpul yang paling aman di daerah tersebut. Yang kedua, kami harapkan tempat wisata yang mempunyai denah-denah baik di brosur maupun di tempat wisata sendiri supaya pengunjung juga bisa melihat daerah-daerah mana yang bisa dilakukan evakuasi secara mandiri oleh pengunjung ke tempat titik kumpul yang paling aman.
3: Dengan persiapan yang baik, kita bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Kenali jalur evakuasi, selamatkan nyawa. Jalur evakuasi adalah pedoman utama saat terjadi bencana. Jangan abaikan. Kenali jalur evakuasi sejak awal dan jangan tunggu sampai bencana datang. Ikuti papan petunjuk dan arahkan diri Anda ke titik kumpul teraman.

0: Kita mampu dua masih barengan sama Dila ya di Spada edisi hari Rabu, dimana seperti biasa jam 9 bakal ada dialog gitu ya. Dan di hari Rabu ini spesial dialognya tentang tanggap bencana. Dan as we know ya teman mampu dua, belakangan ini juga warga Malang gitu ya mengaku kalau udaranya tuh juga jadi lebih dingin nih dari biasanya, terutama di saat malam dan juga pagi hari gitu ya. Nah di kesempatan kali ini aku bakal ngobrol bareng sama Bu Retno, forecaster dari BMKG, terkait tentang fenomena breeding ini teman mampu dua. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Retno. Oke, kita berjumpa lagi gitu ya Bu Retno di udara. Dan di dialog kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena breeding. Apakah harus khawatir atau biasa aja gitu ya Bu Retno. Tapi kalau dari Bu Retno sendiri nih Bu Retno ya, apakah fenomena itu sebenarnya hal yang wajar gitu Bu terjadi?
1: Baik Mbak Dila, selamat pagi sahabat Perudua. Beberapa belakangan ini, beberapa hari ini ya, mungkin malah mulai awal dan Juli ini ya, kita merasakan bahwa suhu di malam hingga pagi hari dingin atau lebih dingin dari sebelumnya, seperti itu ya. Tentunya sahabat Perudua juga merasakan itu ya. Ya, nah itu adalah sebenarnya kondisi breeding. Breedingnya apa sih sebenarnya, apa namanya fenomena atau kejadian breeding ini, sebenarnya istilah ini ya Mbak, istilah breeding itu sebenarnya sudah lama kan kita kenal ya di masyarakat, terutama di masyarakat ini ya, orang Jawa ya.
0: Betul.
1: Itu menggambarkan kondisi udara yang terasa lebih dingin, terutama di malam hari hingga pagi hari. Umumnya dan terjadi di periode musim kemarau di bulan ini apa, Juli, Agustus, kemudian September, seperti itu. Sebenarnya fenomena atau kejadian breeding ini itu adalah fenomena alam yang normal Mbak. Adalah sebenarnya iya, fenomena alam yang normal atau kejadian yang normal, dan ini sifatnya musiman. Jadi nanti tiap tahun juga akan seperti itu di periode yang hampir sama seperti itu, di periode musim ini ya, kemarau di bulan-bulan Juli, Agustus hingga September, seperti itu Mbak.
0: Oke, karena nah, bagaimana Bu Retno?
1: Ya, jadi kita nggak perlu ini ya, jangan terlalu khawatir atau ini ya, panik yang berlebihan seperti itu, karena ini adalah kondisi yang normal seperti itu, dan akan tiap tahun nanti juga terjadi lagi seperti itu.
0: Oke, jadi buat teman perdua nggak perlu khawatir gitu ya Bertno, karena ini merupakan event tahunan musiman juga teman perdua, jadi setiap tahunnya pasti bakal mengalami fenomena breeding ini gitu ya Bertno.
1: Iya, benar sekali Mbak Gila.
0: Nah, kalau kita ketahui gitu ya Bertno, kan sekarang tuh musim kemarau. Nah, ini bukannya panas, tapi kenapa jadi malah dingin gitu Bu di malam dan juga di pagi hari?
1: Baik, kondisi dingin atau mendidih ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor ya Mbak, Mbak Gila. Yang pertama itu pada saat musim kemarau itu kan langit cenderung cerah ya. Baik di siang, pagi, siang maupun malam cenderung siang, kemudian tidak ada tutupan awan. Nah, sebenarnya awan ini adalah selimut bumi seperti itu. Nah, pada siang hari bumi menyerap atau mendapatkan radiasi matahari. Kemudian, nah pada malam hari itu bumi memantulkan kembali panas atau radiasi radiasi ke angkasa seperti itu. Nah pada saat malam hari ini kan tidak ada awan ya, jadi penurunan suhu itu lebih cepat. Nah panas itu lebih cepat terlepas ke keluar seperti itu. Jadi suhunya jadi lebih cepat dingin seperti itu yang kita rasakan. Nah ya itu tadi, awan itu sebenarnya sebagai selimut. Kalau ada awan ya, panas itu tidak langsung lepas ke angkasa, dia akan memantul lagi atau menghangatkan bumi lagi seperti itu. Nah pada periode musim kemarau kan cenderung ini ya clear atau tidak ada awan seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah pada saat periode musim kemarau ini kita aktif atau lagi dipengaruhi oleh monsun Australia. Ini adalah angin yang bertiup dari Australia yang pada saat di musim kemarau ini. Nah, sifatnya angin monsun Asia ini adalah bersifat masa udara yang dibawa dari oleh monsun Asia ini lebih dingin dan lebih kering, seperti itu.
0: Oke, jadi ada dua faktor gitu ya, Burtno ya. Yang pertama ada tidak adanya awan dan adanya angin dari Australia gitu ya, Burtno.
1: Iya, benar, Mbak. Mungkin faktor utama itu yang menyebabkan kondisi dingin atau kondisi dingin di berada ini.
0: Oke, apakah bedening ini hanya terjadi di Pulau Jawa aja, Burtno, atau ternyata merata nih di seluruh Indonesia? Mungkin dari Kalimantan juga, Sumatera juga mungkin, Burtno?
1: Umumnya adalah wilayah yang berada di sebelah selatan ini ya, sebelah selatan apa? Katulistiwa ya, terutama di Jawa seperti itu. Ini juga kondisi bedening juga dirasakan seperti itu. Karena ini juga berkaitan dengan gerak semu matahari ya. Mm-hmm. Saat ini matahari ada di belahan bumi utara seperti itu. Nah, sementara daerah-daerah wilayah-wilayah yang ini di belahan bumi di utara Katulistiwa, dia mendapatkan radiasi matahari yang lebih banyak. Nah, otomatis wilayah-wilayah yang wilayah di Indonesia yang sebelah selatan Katulistiwa ini mendapatkan tidak seperti yang di wilayah bagian utara seperti itu.
0: Okay. Nah,
1: dan puncaknya mendidih ini ya, puncak mendidih ini nanti akan di bulan ini apa? Di bulan Agustus seperti itu, dan kemudian di bulan setelah bulan September kan matahari apa bergerak menuju ke selatan. Nah, ini berangsur juga suhu di suhu kita akan berangsur juga menghangat seperti itu, berangsur menghangat di bulan setelah September seperti itu, terutama di puncaknya. Mungkin kalau dari data yang kami ini ya di BMKG Karangploso, BMKG Malang, di Oktober itu kita malah suhu kita mencapai yang ini tertinggi atau suhu maksimum di bulan Oktober seperti itu.
0: Oke, jadi wedding ini hanya terjadi di sampai September gitu ya, Bu. Dan after September akan
1: berangsur akan menghangat kembali seiring dengan juga tadi pergerakan semu matahari bergerak menuju ke selatan ekuator atau Katulistiwa seperti itu.
0: Oke, nanti di bulan Oktober ke atas bakal lebih hangat lagi gitu ya, Burtno.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau sementara saat ini kan lagi bededing nih, Bu. Sebenarnya ada nggak sih dampak yang perlu kita sedikit aware gitu ya, kita waspadai karena suhu juga menurun gitu ya. Misalkan untuk anak-anak, apakah aman atau mungkin buat lansia gitu, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, Bu Retno?
1: Nah, mungkin ini ya, karena ini adalah fenomena musiman ya, akan terus ini tiap tahun ya. Mungkin ini aja kita harus lebih ini apa namanya mempersiapkan atau ini ya kesiapsiagaan kita tetap harus terjaga. Cuaca sih boleh ini ya berubah, suhu boleh mendingin, tetapi kesiapsiagaan tetap harus dijaga ya agar kita juga aman dan nyaman dalam beraktivitas seperti itu. Mungkin ini apa namanya bededing ini juga mempengaruhi kenyamanan kita ya, kita merasa nggak nyaman ya.
0: Betul.
1: Ya seperti itu kan, terlalu dingin, kalau terlalu dingin ya apalagi ditambah ini ya anginnya agak kencang gitu, tambah dingin lagi ya kita rasanya ini apa tubuh kita nggak nyaman seperti itu. Nah, mungkin bisa disikapi dengan memakai pakaian yang hangat, pakai jaket ketika beraktivitas pada malam hari hingga pagi hari seperti itu agar kita lebih nyaman seperti itu. Kemudian tentunya lebih ini ya tetap jaga kesehatan ya, terutama bagi lansia, kemudian balita, masyarakat atau yang punya riwayat gangguan pernapasan gitu akan lebih ini apa siap seperti itu terhadap kondisi dingin atau mendidih ini gitu, Mbak.
0: Oke, jadi siap nggak siap harus siap, tetap siap siaga gitu ya, Burtno, tentang pakaiannya dan juga obat-obatan.
1: Benar.
0: jika diperlukan gitu ya Bu Retno ya.
1: Iya, jaga kesehatan. Cuaca boleh berubah ya. Kesiapsiagaan harus tetap dijaga. Makanya kita harus selalu update informasi, kenalin cuacanya, pahami iklimnya agar kita selalu bisa beraktivitas dengan aman maupun nyaman seperti itu, Mbak.
0: Oke, tapi buat anak-anak muda nih, Bu Retno, biasanya di fenomena yang seperti ini, yang hal dingin-dingin gini ya, Bu, banyak banget anak muda nih yang memanfaatkan fenomena ini buat camping atau mendaki gunung gitu, Bu Retno ya. Ada nggak sih yang perlu diperhatikan, Bu Retno, buat teman produk yang mungkin ada rencana buat menghabiskan waktu untuk berkemah gitu ya, atau mendaki gunung supaya atau lebih aman? Gunung, gitu.
1: Benar, ya buat teman-teman berdua yang punya hobi ini ya, naik gunung, kemudian berkemah di ini ya di gunung seperti itu, tentunya harus dipersiapkan ya. Dan kondisi seperti ini, wilayah yang dataran tinggi di wilayah gunung tentunya juga lebih suhunya lebih dingin lagi seperti itu. Nah, mungkin bisa membawa peralatan-peralatan yang bisa menghangatkan pakaian-pakaian yang bisa menghangatkan tubuh seperti itu. Apa sarung tangan, jaket, seperti itu kan ya, yang bisa menghangatkan tubuh agar badan lebih ini ya nyaman ya, menghindari
0: hipotermia ya.
1: Itu. Kemudian jika melakukan membuat api unggun ini ya biar lebih hangat gitu kan maksudnya. Itu harus dipastikan jika meninggalkan area yang perkemahan itu dipastikan bahwa apinya sudah padam seperti itu, karena saat ini juga jangan lupa ini kita berada di periode puncak musim kemarau gitu kan. Nah, kondisinya kan kering ya, rumput-rumput juga kering, nah rawan untuk terbakar ya, untuk menghindari kebakaran lahan maupun hutan seperti itu. Kemudian juga dari membuang puntung rokok sembarangan seperti itu. Mungkin itu Mbak Dira yang bisa ini dipersiapkan.
0: Oke,
1: jadi teman-teman, ya.
0: Jadi banyak yang perlu dipersiapkan gitu ya Bu Retno, selain fisik ternyata banyak juga hal lain yang perlu disiapkan seperti pakaiannya dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan karena bisa menyebabkan karhutlah gitu ya Bu Retno.
1: Iya, karena kita di puncak musim kemarau seperti itu, lahan kan mudah terbakar. Ya.
0: Okay, tapi di menangkapnya gitu ya Bu, di fenomena sekarang tuh di pagi dan malam tuh dingin, tapi di siang hari terasa sangat panas. Nah, ini juga ada beberapa daerah gitu ya di Indonesia juga sempat mengalami kebakaran hutan gitu ya Bu Retno. Ini memang juga apa ya, jadi satu paket kah adanya kebakaran hutan ini dengan musim kemarau dan berdinding ini Bu Retno?
1: Iya, di musim kemarau itu tadi Mbak dijelaskan kan, di musim kemarau itu relatif tutupan awan itu clear ya, tidak ada tutupan awan, awannya minim ya, cerah langit itu. Jadi pada siang hari memang kondisinya panas kan. Radiasi matahari maksimal pada siang hari ya, ditanjakan matahari ke bumi. Nah, bumi menerima radiasi matahari itu maksimal seperti itu. Sementara pada malam hari kita dingin. Nah, pada siang hari ini kan kondisi panas ini juga ini kan juga sekarang musim kemarau sudah kita dari pantauan kita lebih dari 2 bulan beberapa wilayah terutama di Malang Jawa Timur ini tidak mengalami hujan, kan hulusnya jadi kering, lahannya rumput-rumput itu mengering seperti itu. Nah, itu ada rawan terhadap atau kondisi kering ini, lahan kering itu kan rawan terhadap kebakaran hutan gitu. Ada api kecil aja dia bisa memicu kebakaran seperti itu. Makanya sahabat berdua harus hati-hati gitu, itu hindari tadi. Akan membuat membuang puntung rokok sembarangan seperti itu.
0: Okay.
1: di area terbuka seperti itu, terutama di ini ya di gunung kan, ini ya di luar pantauan kita ya, kalau di gunung kan nggak banyak ini ya, tahu-tahu udah apinya besar aja seperti itu.
0: Dan proses pemadamannya juga lebih susah gitu ya, Bertno, kalau ada di daerah tinggi. Karena akses buat damkar juga lebih susah untuk bisa mengakses titik api gitu ya, Bertno. Nah, Bertno, di musim kemarau ini, seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada hujan gitu ya. Terus ada kemungkinan buat stok air bersih juga bakal menipis gitu, Bertno. Nah, ini ada nggak sih hal yang bisa dilakukan nih buat teman Pro2 buat mengantisipasi adanya kekurangan air bersih gitu, Bertno?
1: Nah, benar sekali. Nah, kita di periode puncak musim kemarau sudah beberapa hampir lebih dari 2 bulan juga kita tidak ada hujan ya di beberapa wilayah, sebagian besar di wilayah Jawa Timur. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai atau perlu dilakukan adalah bagi teman-teman Pro2 lebih efisien seperti itu dalam menggunakan air bersih kan. Dan ya, karena nggak ada hujan juga sumber-sumber air juga mulai berkurang ya itu. Nah, lebih efisien dalam penggunaan air bersih, misalkan pas mencuci motor atau mobil kita membiarkan air yang nyala lebih efisien gitu pas waktu menggosok ini juga dimatikan dulu seperti itu. Kadang kita kan ini ya tidak begitu memperhatikan itu ya, ternyata kalau kita memulai dari yang terkecil itu bisa ini ya berarti seperti itu, melakukan sesuatu yang berarti seperti itu, apalagi di musim kemarau ini ya, itu tadi kita harus efisien, lebih efisien dalam penggunaan air bersih karena air kan sekali kebutuhan pokok kita ya, Mbak. Itu pertama di musim kemarau seperti berbeda gitu air itu.
0: Oke, jadi kita harus bisa menggunakan air secukupnya gitu ya, Bertno. Dan ya, benar, jangan membuang-buang air teman Pro2 gitu ya. Nah, Bu Retno, selain ada ini ya risiko kekurangan air, seperti tahun-tahun sebelumnya ada kemungkinan juga kah akan terjadi polusi udara seperti beberapa tahun yang lalu gitu, Bu Retno? Di musim kemarau ini.
1: Iya, ini kalau di musim kemarau kualitas apa udara tentunya lebih ini ya. lebih rendah ya kualitas udara dibandingkan di musim penghujan, karena kan itu tadi lama tidak hujan. Sebenarnya hujan ini akan membersihkan sebagai pembersih udara dari polusi seperti itu, karena di musim kemarau ini lama tidak hujan, jadi ini numpuk di permukaan seperti itu, polusi kita, kualitas udara kita lebih ini

0: Nah, itu tadi tidak ada pembersih ini itu. Air hujannya kan hujannya nggak turun, ya nggak bisa membersihkan udara. Gitu.
1: Oke, okay, jadi
0: Jadi iya kita kurangilah polusi-polusi udara itu. Ini ya lihat kan kita naik sepeda, ya kan? Ya di
1: Betul.
0: samping kita tambah sehat juga kan nggak mengeluarkan ini. Ya.
1: Asap ya, nggak
0: Tapi
1: ada asap.
0: kalau siang-siang naik sepeda ya lumayan nih, Mbak ya.
1: Iya, panas juga ya.
0: Lumayan panas, iya.
1: Betul, mungkin bisa naik transportasi umum juga mungkin ya, Bu Retno,
0: Benar,
1: buat
0: benar,
1: mengurangi
0: benar
1: polusi.
0: ya. Iya, benar sekali Mbak Dila.
1: Oke, okay, dan itu kan tadi beberapa contoh yang bisa dilakukan teman pro 2 gitu ya, Bu, untuk meminimalisir risiko terjadinya polusi dan yang penggunaan air tadi juga bisa menggunakan air secukupnya gitu ya, Bu Retno. Tapi dari
0: Iya,
1: BMKG
0: iya.
1: sendiri ada nggak sih, Bu, hal yang udah dilakukan atau disiapkan gitu untuk menghadapi hal tersebut, Bu Retno?
0: Ya, kalau BMKG ini apa memberikan informasi terkait cuaca, kemudian terkait iklim, supaya masyarakat lebih ini ya, lebih aware, lebih siap ya terhadap menghadapi bagaimana kondisi cuaca maupun iklim ke depan, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan aman, kemudian dengan nyaman seperti itu. Mungkin itu yang BMKG lakukan. Kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan ini seperti ini memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosial media seperti itu terkait bagaimana kondisi cuaca maupun iklim saat ini maupun yang kita prediksi mendatang seperti itu, Mbak.
1: Jadi itu beberapa hal yang sudah dilakukan dari teman-teman BMKG gitu ya, Bu Retno, untuk gencar banget mensosialisasikan bagaimana perakiran cuaca untuk kedepannya gitu ya, Bu Retno. Mungkin terakhir,
0: Iya,
1: Bu
0: Mbak.
1: Retno, ada nggak sih pesan buat teman pro 2 nih supaya bisa lebih siap lagi nih menghadapi fenomena bededing dan maupun risiko-risiko yang bakal datang kedepannya gitu, Bu Retno?
0: Nah, baik. Fenomena bedinding itu merupakan bagiannya dari dinamika cuaca yang normal dan akan terus berulang ya, atau siklusnya itu musiman dan terjadi umumnya pada saat periode musim kemarau. Jadi teman-teman berdua tidak perlu khawatir atau panik yang berlebihan, namun tetap perlu disikapi dengan bijak seperti itu. Dan yang terpenting adalah memahami apa penyebabnya, kemudian bisa menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi cuaca yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian tetap jaga kesehatan, terus ikuti atau update informasi terkait cuaca maupun iklim dari BMKG di web. Webnya BMKG, web resmi BMKG atau di sosial media kami seperti itu, Mbak, agar kita melakukan aktivitas itu lebih lebih aman dan nyaman seperti itu. Cuaca boleh berubah, tetapi kesehatan harus terjaga ya. Kemudian kenali cuacanya, pahami iklimnya, dan ikuti terus informasi dari entah dia terkait cuaca maupun iklim yang akan datang. Itu.
1: Oke, terima kasih Bu Retno atas ini ya dialog di pagi hari ini mengenai bedding. Sebenarnya aman aja, nggak perlu khawatir yang gimana-gimana gitu ya Bu Retno. Cukup disikapi aja
0: Iya.
1: dengan bijak karena emang cuaca boleh berubah, tapi kesiapan tetap harus terjaga gitu ya Bu Retno.
0: Benar sekali Mbak Dina.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Retno atas waktu yang sudah diluangkan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu Retno.
0: Sama-sama Mbak Dina. Terima kasih kembali.
1: Oke, itu dia teman pro 2 dialog dari Bu Retno gitu ya mengenai fenomena bedding di Malang Raya dan sekitarnya. Jadi kamu yang nggak perlu panik gimana-gimana teman pro 2 karena ini emang musim tahunan dan juga hal yang belajar banget buat terjadi. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana. Dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pasin aja kamu tetap stay tune di 87,9 pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya di

102, sebuah lagu dari Malik and the Essential ya, Setapak Seru Berdari. Jadi lagu penutup perjumpaan kita nih di udara kali ini. Karena udah mau jam 10 aja, jadi thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku ya dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 bakal ada Iren yang bakal temen kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu dilamit undur diri. Have a great day Teman Pro 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pagi udah dibuka sama lagu dari Melayu Tulus, teman Pro 2, Teh Hijau. Jadi aku juga pengen menyapa kamu yang mungkin pagi hari ini lagi sambil dengerin Pro 2, mungkin lagi streaming gitu ya di aplikasi RRI Digital, atau juga lagi dengerin di 87,9 Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang aja, selamat menikmati, mungkin lagi menikmati kopi ataupun teh hijau ya. Tapi pagi hari ini, pagi jelang siang kali ini aku gak sendirian, karena seperti yang sudah kita publish juga, udah kita posting di Instagram, kalau kita bakal ngobrol seru bersama dengan dua wanita cantik ya. Jadi mereka ini jauh sekali datangnya, sudah sampai di RRI pagi hari ini. Kita akan menyambut mereka dengan, tadi ada red carpet gak ya di depan? Oh gak ada ya, oke sorry. Baiklah, ini dia ada Kartika dan Acha. Selamat pagi.
1: Hai pagi.
2: Selamat pagi.
0: Emang kalau vibesnya orang hotel yang kerjanya udah lama, gajinya tinggi, beda say.
1: Amin ya Allah.
2: Gitu ya.
0: Kalau yang biasanya kan emang males tuh gitu ya. Ini kayak langsung, hai lah pagi gitu ya.
2: Enggak, soalnya kan vibe-nya kayaknya ini kan bagus banget gitu kan. Jadi
0: menyelar. Iya, luar biasa banget loh. Tapi kita mau ini ya, sambutan dulu karena
2: Sambutan
0: ya. Karena Kartika ini sudah menjadi ketua Tongtong Night Market. Ini ketahun-tahun keberapa sih Kartika?
2: Tahun-tahunnya sih tahun ke-10 ya,
0: penyelenggaraan ke-10. Tapi kamu jadi lagi kan, ini di yang ke-10 ini.
2: Ini selamanya ini.
1: Alhamdulillah jadi lagi.
0: Luar biasa ya. Kita salam-salam dulu untuk mungkin ibu-ibu, siapa? Bu Grace,
2: siapa lagi? Ibu Grace, Bu Wati.
0: Bu Wati, ya.
2: Hai, aku dari radio loh gitu kan, salam-salam gitu kan.
0: Iya. Oke. Oh, ada Kartika, ada Acha juga sebagai si acara dari acara festival yang megah, luar biasa.
2: Aduh.
0: Ini selalu masuk di kalender eventnya Malang gitu ya, Tongtong Night Market, dan tahun ini ada lagi, luar biasa. Kemarin tahun lalu berapa sih yang datang, boleh di share gak?
3: Ada 24 ribu plus pengunjung selama 4 hari.
0: Selama 4 hari. Itu 4 hari. Kalian pakai dukun yang mana sih biar ramai gitu acaranya?
2: Gunung Kawi kayaknya. Kita ke Gunung Kawi kemarin ya.
0: Jangan gitu dong.
2: Jangan gitu.
0: Iya, Mbak Meme dong yang dipanggil. Okay. Well, guys, ini mungkin kita meng-highlight lagi gitu ya. Dan aku yakin kalau ini adalah acara yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Kota Malang, karena setiap tahunnya ketika Tongtong Night Market ini kemudian diselenggarakan di Malang, orang tuh kayaknya can't wait gitu. Gimana nih Kartika, ini ada lagi dan tahun ke-10, boleh cerita dulu gak nih tentang yang tahun ini nih?
2: Tahun ini. Nah, tahun ini tuh spesial banget karena kita tahun ini masuk ke dua kalinya ke Karisma Event Nusantara. Jadi merupakan kalender event dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Ini yang kerennya ya. Yang perlu digarisbawahi adalah
2: di bold, di caps lock. Kita masukkan loh.
0: Masukkan gitu kan. Tapi proses untuk kemudian si Tongtong Night Market ini sampai bisa di mention, di highlight, di can, itu seperti apa sih kok akhirnya masuk nih gitu?
2: Okay, karena kan kita kan sudah tahun ke-10 ya. Dan dari can itu kan merupakan, kita butuh konsistensi gitu.
0: Betul.
2: Kan konsistensi, dan memang untuk goalnya jelas, dan memang kita kan maunya kan untuk menjadi festival kuliner budaya yang memang ikut melestarikan dari budaya khususnya di Kota Malang sendiri.
0: Betul.
2: Kayak gitu.
0: Berarti juga adalah kebanggaan ya buat teman-teman Shalimar
2: sendiri. Benar banget. Kita
0: kalau acara
2: kehormatan masuk, buat kita ya.
0: Betul sekali ya. It's an honor teman Pro 2, karena memang enggak main-main ini, kelasnya udah Kemenparekraf ya. Karena dari Karisma Event Nusantara ini, dan mungkin dari teman-teman Gen Z, milenial juga makin paham sebenarnya kalau kita bicara soal Tongtong Night Market nih, vibing atau vibes yang pengen dijual, yang pengen dihadirkan, pengen diberikan experience-nya untuk mereka yang datang tuh apa sih ke Tongtong Night Market ini?
3: Apa ya? Mungkin yang teman-teman jarang lihat, atau hiburan-hiburan, makanan-makanan. Mungkin yang jarang teman-teman lihat tuh di Tongtong tuh ada loh, ada lagi loh, dan ini tahunan aja. Setahun sekali.
0: Oke. Jadi memang ada sesuatu yang memang berbeda lah ya.
2: Tahun ini beda enggak? Tahun ini ada banyak hal yang berbeda. Untuk hiburannya di stage pasti kita bedakan dengan tahun lalu, dan kita tahun ini juga ada lari.
0: Wah, ada lari juga ya.
3: Ada kulineran.
0: Okay.
2: Bukan lari sambil makan ya,
0: enggak. Jadi dong saingan.
2: Iya. Jadi nanti kita ada event lari juga, fun run 5 km.
0: Kenapa akhirnya ada larinya di tahun ini? Ada pembedanya apa? Karena memang lagi ini kan lagi jadi satu culture gitu ya.
2: Lagi musimnya juga kan. Gitu. Jadi kayak kita pengennya jadi kayak satu wisata di mana semua bisa dapat ditong-tong. Wow. Jadi ada makanannya, ada olahraganya, ada aktivitasnya, ada hiburannya. Di mana lagi kalau nggak cuma ditong-tong dan
0: makan? Emang sombong ya dasar ya.
2: Kan tahu sendiri kita sombong. Kan ajarannya sih itu juga.
0: Kok saya lupa sih gurunya sombong. Oke, tapi kalau dari ini kan udah makin deket banget ya. Road to udah hitungannya udah benar-benar kayak menghitung hari.
2: Besok banget nih.
0: Besok banget gitu. Ini persiapannya udah sampai berapa persen nih Kartika dan Aca?
3: Boleh diceritain gak? 1%-nya gaspol aja ya.
0: Gaspol geng. Karena kan tahun lalu aku juga melihat, gila nih acara keren banget sih gitu ya.
2: Makasih.
0: Iya keren banget.
3: Kayaknya kan
0: hari pertama gitu ya. Dan aku melihat kayak wow amazing banget gitu. Tapi ada gak mungkin ketika ngomongin soal tong-tong night market gitu ya, ketika dari tahun ke tahun tuh ada evaluasi-evaluasi yang mungkin, oh ini kayaknya tahun ini kita harus begini deh kayak gitu. Ada gak yang dipelajarin gitu supaya tidak terulang lagi?
2: Pasti kita pelajarin. Karena kan kita juga setiap tong-tong kita adain survei ya kak. Jadi untuk dari survei dari customer juga, dari tenan juga kita adain survei. Jadi hal-hal apa yang perlu kita benahi pasti kita ambil dari sana juga, juga seperti itu. Jadi kita belajar juga dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi supaya lebih, apalagi ini tahun 10 ya, kita gak muda lagi. Kita sudah ke 10 kalinya penyelenggaraan. Jadi pengennya kita meminimalis hal-hal yang kurang di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari namanya sendiri ya, udah unik nih tong-tong gitu kan. Mungkin ada yang udah pernah datang udah tahu, tapi buat yang belum pernah datang, kenapa sih namanya tong-tong night tong-tong gitu ya? Apakah ada inspirasi-inspirasi tersendiri?
3: Tong-tong terinspirasi dari di Belanda itu ada tong-tong fair. Nah, itu kita terinspirasi dari itu. Jadi kita lanjutin lah di sini gitu. Karena kan bangunan desa Limar juga bangunan peninggalan dari Belanda. Gitu. Kalian lah, kita lanjutin biar nggak hilang gitu.
0: Jadi ini adalah hasil adaptasi gitu ya. Terus dibawalah ke Indonesia
2: dengan kearifan lokal.
0: Gitu. Tapi kan kalau di tahun kemarin juga banyak pay golden gitu ya.
2: Golden.
0: Itu tahun ini masih ada.
2: Masih.
0: Oke. Ini seru loh ya guys. Jadi kamu berasa lagi kayak market fair lagi di Belanda aja gitu ya. Padahal lagi di Indonesia. Tapi memang pembedanya kalau misalnya di Indonesia apa? Dari mungkin kuliner yang dijual, jajanannya atau apa nih? Lebih ke dekorasi. Karena kan ini diambil dan terinspirasi dari Belanda. Anda dibawa ke Indonesia, pasti tetap ada signature Indonesia yang harus dihadirkan dong.
3: Padahal tadi kearifan lokal kan, ini Nusantara. Nusantara ya, makanannya juga tradisional, hiburannya juga tradisional, aktivitinya juga tradisional, gitu. Workshopnya juga tradisional, kayak membatik, apa gitu.
0: Banyak ya sebenarnya. Dan ini akan berapa hari selama?
3: 4 hari.
0: 4 hari guys. Betul. Jadi kamu harus catat tanggalnya dari hari tanggal berapa?
3: 30 Juli sampai 2 Agustus.
0: Tuh, 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung ini mau kemana, langsung aja ke Tong-Tong Night Market gitu. Karena biasanya opennya sampai tutupnya di jam dari jam berapa?
3: Untuk tanggal 30 dan 31 Juli kita buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau khusus hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 Agustus dan 2 Agustus itu kita buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Lebih panjang ya.
0: Lebih panjang ya jamnya ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau dilihat-lihat lagi ya, di Tong-Tong itu kan spot-spot estetiknya itu banyak banget. Dan seperti biasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk teman-teman konten kreator, food vlogger apa segala macam, mereka datang dan bikin konten di sana gitu. Apakah dari Shalimar sendiri memang invitation-nya juga buat teman-teman konten kreator Malang atau gimana nih? Ada spesial khusus enggak sih untuk kemudian bisa bikin konten yang bisa bikin rame nih gitu?
2: Karena acara kita free, semua penduduk Malang Raya Indonesia boleh datang.
0: Boleh datang ya.
2: Kan boleh datang karena
3: gretong ya, Shay.
0: Gretong ya. Oke. Cuaca aman ya? Akhir-akhir agak mendung nih kalau kita.
2: Iya, akhir ini mendung syadu, tapi cuma mendung syadu aja sih.
0: Gelimi aja ya.
2: Tapi kita happy-kan dengan tong-tong ya.
0: Betul sekali. Karena nanti sana juga bakal ada MC-MC yang juga akan membuat gitu ya acara kamu nih makin seru nih tahun 2022 ya di Tong-Tong Night Market ini kayak gitu. Tapi kalau tadi kita balik lagi nih, karena ada kulineran, ada si fun run juga 5 kilo ya. Ini kan memang itu nanti akan seperti apa? Apakah memang larinya di awal atau terakhir nih? Seperti apa nih nanti?
2: Untuk larinya di tanggal 2 Agustus. Jadi untuk penutupannya kita pastinya di tanggal 2 Agustus kita kolaborasi dengan Bravo Runners. Itu nanti kita adakan di jam 15.15.
0: Oke. Dan ini sudah tiketnya untuk
2: sudah
0: sold out ya?
2: Sudah sold.
0: Berapa orang nih yang akan
2: beribu-ribu masyarakat Indonesia.
3: Saya. Itu loh.
2: Itu loh sombongnya kita itu.
3: Itu loh.
0: Kenapa sih kalian enggak usah kesini deh?
2: Kenapa kangen kamu juga kan? Iya, kan
0: ada dress code enggak sih? Biasanya kan selalu ada dress code nih gitu.
3: Nah, bebas.
0: Bebas ya.
3: Ya. Dan apa aja
2: tapi lebih lebih kalau misal menjiwai kan biasanya kan kita kasih makan sosial media nih.
0: Betul.
2: Kalau menjiwai kita bisa pakai pakai pakaian adat kayak kebaya atau apa gitu.
0: Benar, biar makin pas lah gitu ya sama ini ya
2: dekor-dekornya,
0: vibe-nya
3: mau
0: gitu
3: foto,
0: ya.
3: Konten.
0: Oke.
2: Okay. Lebih masuk.
0: Oke, okay, cucok. Buat kamu yang mau tanya-tanya, jadi buat kamu yang mau datang juga di Tongtong Night Market, abis ini kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail gitu ya. Kamu boleh banget WhatsApp aja di langsung 081-555-600-879 atau juga bisa langsung aja di live chat kita di YouTube RRI Malang Official, langsung komen aja ntar kita bacain. Tapi selain satu ini guys, kita masih bakal balik lagi, masih bersama dengan dua narasumber kita. Jangan kemana-mana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Oke, okay, teman Pro 2, kita balik lagi dan kita masih ngobrol bersama dengan Tong Tong Night Market 2026, Harmoni Rasa, Cipta dan apa?
1: Karya.
0: Dan karya.
2: Dan
0: karya. Oke, ini menarik banget ya. Pasti teman-teman Pro 2 udah penasaran. Nanti di Tong Tong Night Market ini bakal ada apa aja? Karena udah pasti seseru itu. Silakan nih, mungkin Mbak Kartika atau Aca silakan boleh dijelasin gak sih akan ada apa aja di Tong Tong Night Market nih?
2: Banyak banget, banyak banget kita ada semuanya. Jadi kita ada kuliner, kita ada tenan-tenan UMKM, kita ada tenan-tenan komunitas, kita ada aktivitas workshop, kita ada pastinya ada hiburan juga. Jadi banyak banget kalau misal kamu gabut nih atau pengen, aduh kemana nih ya kita weekend ini, datang aja ke Tonton Red Market.
1: Okay. Tapi nggak enak nggak sih kalau datang, aku cuma pengen nonton hiburan aja sih.
0: Oh iya dong.
1: Tapi kayak nggak enak nggak sih jajan nggak sih
0: ini? Iya betul, betul, betul.
1: Jajan nggak sih gitu.
0: Betul.
1: Jadi, selain teman-teman ketong-tong lihat-lihat hiburan, teman-teman juga bisa jajan, bisa lihat tenan-tenan UMKM itu gimana sih.
0: Benar.
1: Terus juga ada fun activity kayak main dakon, main egrang, main engkle, main masak-masakan. Masak-masakan ini kan enggak ada masak-masakan.
0: Iya, zaman-zaman kecil ya.
1: Zaman kecil.
0: Betul.
1: Gitu ada.
0: Jadi ini adalah zaman-zaman nostalgia juga ya. Banyak permainan-permainan zaman dulu
1: betul,
0: yang akan dihadirkan juga ya.
2: Ada, ada.
0: Seru.
1: Yang Genji-Genji suka juga ada.
0: Iya,
1: pembacaan tarot.
0: Oh, juga suka banget kalau itu ya. Ada, ada. Masih ada.
2: Ada, ada, masih ada, masih
0: seru
2: ada.
0: Ya.
2: Ada.
0: Biasanya tanahnya kalau salah agak pojokan sana.
2: Iya, seru banget.
0: Ya kalau baca tarot langsung. Oke. Tapi mungkin ada kayak do and don't nggak sih kalau misalnya kamu mau ke Tong Tong Night Market, karena kan itu juga kalau kita lihat kan langsung di ini ya, rumput-rumput gitu ya. Mungkin daripada tidak, untuk tidak menyakiti, pakai yang sandal-sandal yang ini aja ramah gitu kali ya. Soalnya kemarin pengalaman pakai high heels agak jeblos-jeblos juga.
1: Iya betul betul heran ya.
0: Iya. Gimana nih, ada nggak yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu?
2: Yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bolehnya kita boleh apa ya?
1: Bolehnya happy-happy aja, jangan
2: jajan-jajan aja, enggak boleh galau-galau di sana.
1: Ya happy-happy aja.
2: Ya, karena pasti kan kita banyak orang, banyak teman-teman. Kalau memang modal sendiri, kita ya udah kita ramein bareng-bareng, ada teman-teman juga yang bisa nemenin kalian untuk happy-happy. Jadi enggak bolehnya adalah enggak boleh galau.
0: Betul. Enggak boleh galau ya.
2: Gak boleh galau.
0: Karena kalau udah ketemu Kartika tuh di sana vibes-nya ore-ore.
1: Ore-ore.
0: Apalagi bener ya. Apalagi ada live music-nya pasti
2: ya, benar. Kita nanti ikut bareng.
0: Luar biasa gitu. Terus juga bakal ada layar tancap enggak sih yang pakai tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau tahun ini kita enggak ada layar tancap.
0: Oke.
2: Tapi pasti ada hiburan lainnya yang lebih oke ya di street kita. Emang saya lebih banyak pilihan lainnya ya kak ya.
1: Yang bercanda-bercanda lucu-lucu ada ludruk.
0: Ada ludruk. Wah ini ya. Ini.
1: Ada ludruk, ada cokean, ada bantengan, ada bantengan, ada.
0: Biasanya opening ya bantengan ya?
1: Bantengan kita kasih ke yang hari waktu rame-rame.
0: Oh iya betul ya. Biar semua jadi banteng gitu ya.
1: Kalah ya mbak, takut ya.
0: Iya, kalau gitu saya gak boleh bawa Bu Deme.
2: Dia kalah, dia suka kalah ya.
0: Langsung bertanduk ya gitu ya. Oke, oke, oke. Dan ini memang masih tetap di venue yang sama ya.
2: Masih yang sama.
0: SL5 itu tadi ya. Oke.
2: Oh ya, jangan lupa kalau ke Tong-Tong, jangan lupa beli Golden ya. Karena sama-sama seperti tahun sebelumnya, kita untuk transaksi F&B-nya kita pakai Golden.
0: Pakai Golden.

0: Ron emang benar-benar pecah maksimal dan nggak kehabisan jajan ya, karena kalau aku lihat kan jajan itu banyak banget sebenarnya,
1: nggak bakal kehabisan. Kalau nggak bisa jajan sih kayak mungkin ya, karena kita ada 30 tenan yang terkurasi untuk makanan, kan itu dari PKL, dari makan-makan tradisional kita ada 30, dan untuk best time-nya kita masing-masing ada best time. Jadi kalau misal nih, kalau ada ajak anak kecil atau apa, kita saranin di siang sore hari sore menjelang malam, karena kita ada kayak hiburan anak-anak ya. Kita ada taman safari, kita juga ada edukasi apa namanya satwa, edukasi satwa. Kita juga ada nanti ada anak-anak main angklung, banyak banget kalau mainan di jam sore gitu ya. Tapi kalau misal dengan pasangan, dengan apa teman-teman, kita hore-hore di malam hari nih, karena banyak banget ya yang bisa
2: kita semakin naik hiburannya.
1: Betul. Semakin hibur, semakin gegap gembita.
0: Wow. Pokoknya kayaknya makin malam makin
1: makin murah.
0: Apalagi tuh MC-MC-nya tukang joget semua kayaknya ya.
1: MC-MC-nya tukang joget semua, tukang gurara juga.
0: Tukang gurara semua ya. Luar biasa banget. Oke, tapi kalau Tongtong Night Market sendiri yang tahun ini ada Instagram juga ya, buat mereka bisa
1: ada.
2: Ke Instagram kita di Shalimar, The Shalimar hotel.id
0: ya. Tapi kalau mau tahu ya, saran aku yang paling penting adalah bawa duit yang banyak.
2: Iya. Yeah.
0: Karena jajan emang sebanyak itu.
1: Sebanyak itu dan gak kerasa kalau kita jajan.
0: Bener. Dan dari Shalimar sendiri akan ngeluarin kayak produk-produk F&B-nya juga pasti, ya biasanya
1: pasti,
0: ya.
1: Pasti kita ada terang F&B kita yang akan jualan untuk beberapa jajanan. Ada comfort cheese, ada jajanan-jajanan jadul juga yang akan kita jual di Tongtong Night Market.
2: Ada yang baru ntar.
0: Ada yang baru juga ya.
2: Berarti lihat aja langsung.
1: Pokoknya datang.
0: Pasti dong ya kan, karena kan aku nanti mau melihat bagaimana Ayu ya berbicara.
1: Gitu ya. Kok dia gitu?
0: Ya, enggak bisa langsung. Oke, Ayu pemandu suara. Selamat datang. Kalau salah kita lemparin batu ya. Bercanda ya guys ya. Pokoknya ini buat seru-seruan aja gitu ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang mau datang ke Tongtong Night Market gitu ya, dari tanggal
2: 30 Juli sampai 2 Agustus.
0: Betul sekali. Ini ngomong soal VIP, ada nggak ini list-list VIP yang akan hadir siapa aja? Karena kemarin kan kita dapat tontonan gratis loh. Langsung lihat gimana, ya ampun Pak Emil Dardak loh, dia seganteng banget, smart banget ya. Langsung kayaknya aku tuh ngeliat Pak Emil tuh deg-degan gitu ya. Lihat langsung dari dekat.
2: Padahal
0: gitu
2: kan ada di sampling loh ya.
0: Apa VIP listnya sini ada yang?
1: Nanti tuh untuk opening kita ada VIP list, tapi masih beberapa masih terkonfirmasi. Masih ya, masih akan masih lagi gitu.
0: Oke, jadi memang tungguin aja gitu ya. Oke. Mungkin Kak Aca nih, ini ada boleh gak cerita untuk loading acaranya seperti apa juga?
2: Kalau loading acaranya, karena kita siap-siapnya udah dari 4 bulan, bahkan 6 bulan yang lalu ya. Mungkin banyak hal-hal yang karena kita udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita kasih hiburan yang lebih-lebih lagi, gesternya yang jos-jis lagi.
0: Betul.
2: Ya, tuh. Itu sih, gesternya kita ada Gandara Loka, yaitu band keroncong, pasti seru banget dari Tuban, itu seru banget sih.
0: Seru banget.
2: Sering seliweran di TikTok,
0: jadi
2: kita ajak ke Tongtong,
0: terus
2: buat ajak-ajak teman-teman happy-happy ntar.
0: Betul, dan dia bisa menghadirkan keroncong dengan sesuatu yang memang sekarang, zaman sekarang banget. Betul. Gitu ya. Asik gitu, asik. Bisa dinikmati anak muda sekarang.
2: Bener.
0: Terus ada siapa lagi?
2: Ada band keroncongnya kita ada dua, ada Keroncar Song di hari pertama, di hari kedua. Terus nanti ada Rampaan juga.
0: Rampaan.
2: Kita juga kemarin open collab sama teman-teman yang mungkin belum sering dapat wadah, kita kasih wadah di sini. Ada Tari Merak, ada flash mob dari Sanggar Tari, ada Arca Tata Sawara, itu main musik tradisional, itu ntar juga banyak tarian-tariannya gitu.
0: Oke. Jadi memang kayak benar-benar ini ya, bertabur hiburan budaya yang memang ini seru banget gitu. Tapi memang aku mengakui sendiri ya Tuan Pro 2, Tongtong Night Market by Shalimar Boutique Hotel ini memang kemasannya, mereka mencoba menampilkan budaya itu, tapi engagement ke anak muda tuh dapat banget. Jadi orang tuh biasanya kan kayak ngeliatnya udah skip gitu ya. Ini kayak wow gitu ya. Karena emang mereka bisa bikin packaging yang emang semenarik
2: kan,
0: itu luar biasa
2: kayak,
0: banget.
2: Bosen nih, ntar aku bosen nih nonton ini, enggak.
1: Jadi banget bosen gitu kan? Enggak, kita kasih semua hiburan.
0: Mungkin. Oke, kita mau baca WhatsApp dulu nih ya, karena ada beberapa yang sudah masuk juga. Ini ada pertanyaan dari Fikri, katanya mau tanya dong, kalau di Tongtong Night Market 2026 ini nanti lebih dominan dari kuliner lokal Malang atau kuliner dari Western gitu kan, karena memang adaptasi dari Amsterdam gitu ya, Belanda. Gimana nih?
1: Kalau untuk kuliner kita bervariasi banget. Jadi kita ada, kalau Kak Fikri datang ke Tongtong, kita ada 30 tenan kuliner. Jadi bayangin aja, ada banyak banget varian yang bisa dipilih. Jadi dari start dari makanan khas Belanda kayak puffer cheese, sampai makanan

0: Indonesia kayak es gandul tadi merang, gulali gitu pasti kita ada di tong-tong. Jadi datang aja Kak Fikri karena ada 30 tenang yang bisa dibeli.
1: Betul,
0: bisa dibeli,
1: betul.
0: Harus dibeli semuanya.
1: Harus dibeli ya. Mm-mm. Terus ada yang tanya juga masih pakai golden atau kris. Nah, mungkin tadi sempat enggak dengerin, boleh dijelaskan lagi.
0: Untuk tahun ini kita tetap sama ya Kak Aca ya. Kita pakai satu golden. Satu goldennya senilai Rp10.000 dan untuk tenan-tenan UMKM dan komunitas kita pakai kris.
1: Jadi
0: bisa cashless.
1: Bisa cashless.
0: Tim-timnya enggak bawa dompet, enggak bawa duit.
1: Betul.
0: Yang bawa handphone kita bisa.
1: Titit-titit. Betul. Betul, betul. Tapi
2: scan.
1: Tapi tunai tetap bisa. Tadi tolak ya.
0: Enggak ditolak.
1: Nah, enggak ditolak. Jadi jangan sedih kalau suatu saat ditolak kok enggak. Tetap aman ya.
0: Tetap bisa.
1: Oke, ada Diana juga nih di mana nih? Oke, enggak ada nih ya. Dia tanyanya apakah masih ada best costume enggak sih bisa dapat hadiah gitu misalnya nginep gratis di Starlimer. Mahal ya hidupnya.
0: Oke, nanti kalau best costume nanti kita kasih. Nanti kita
1: ada ya?
0: Yang lucu-lucu pasti nanti kita akan notice dengan MC kita dan Dardador itu. Kita tugaskan untuk mencari siapa yang paling lucu gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, untuk hadiah kita ada door prize juga Kak Aca ya.
2: Banyak
0: kita
2: dari
0: ada door
2: prize. Kamar,
1: betul.
2: Dari merchandise sponsor-sponsor kita banyak banget.
1: Betul sekali.
2: Goodie bag banyak banget.
1: Betul. Iya, kemarin goodie bag-nya asli banyak banget ya guys ya. Itu ada dari Bang Bayi juga kalau enggak salah ya. Tahun ini ada lagi.
0: Iya, ada banyak banget goodie bag-nya yang hadiah-hadiah hiburan.
1: Betul sekali. Hadiah hiburannya tenang aja, banyak sekali jadi enggak usah takut kehabisan. Siapa tahu kalau kamu ntar mau pakai kostum-kostum yang unik, lucu dan di-notice sama MC-nya gitu ya. Kepilih best kostum, siapa tahu nanti dapat voucher misalnya gitu ya.
0: Jangan sampai ini kan orang belakang MC-nya.
1: Oke, ini ada yang tanya lagi nih terkait kulinerannya. Ini apa masih terbuka pendaftarannya atau udah close?
0: Untuk kulineran kita udah close, betulnya sudah close. Nanti, tapi kita teman-teman yang mau untuk apa datang, monggo datang aja. Kita hiburan, kita ditonton aja gitu.
1: Oke. Jadi konsepnya larinya terakhir ya?
0: Larinya terakhir di hari terakhir, di jam sore ya Kak Aca ya?
2: Jam 3 sore.
1: Oke. Terkait ada yang juga tanya HTM nih, free ticket atau berbayar?
2: Enggak ada HTM.
0: Free.
2: Masuk aja.
0: Teman-teman semuanya.
1: Retong ya.
0: Retong.
1: Jadi ngajak
0: Retong.
1: Semua keluarga.
0: Boleh.
1: Yang nggak free adalah lu beli jajan bayar sah.
0: Ya.
1: Jadi siapinnya buat beli jajan aja. Karena emang lapar itu loh mata kita ngeliatin ya. Iya kan? Terus ada kayak chefnya langsung masak. Biasanya dari produk-produk Shalimar tuh tiba-tiba ada steak-steak.
2: Warnanya juga warna-warni itu loh ya.
1: Oh iya. Betul.
0: Warna-warni berwarna.
1: Betul ya. Kayak langsung kayak inget Malang Tempo dulu ya.
2: Iya.
1: Konsep-konsepnya gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Tong-Tong Night Market itu kan yang agak sedikit trouble adalah di masalah traffic ya. Mungkin orang yang bawa mobil, bawa motor, ada nggak sih disaranin naik kendaraan online lagi lebih gampang?
0: Kalau dari kita sih kebetulan menyarankan untuk lebih ke naik kendaraan online ya. Kendaraan online kan lebih praktis ya kalau tapi kalau memang mau membawa kendaraan sendiri, kita sudah ada kantong-kantong parkir yang bersama dengan Dinas Perhubungan gitu.
1: Jadi
0: tapi lebih menyarankan ke Aceh ya,
2: pakai
0: ojek online aja.
1: Oke, karena ojol juga langsung aja kamu di drop, dijemput lagi gitu ya. Kalau parkir memang agak repot ya saya, karena memang banyak banget.
2: Rame banget.
1: Karena aku di tahun lalu kan aku ada di situ, aku melihat wah ini yang emang chaosnya itu memang parkir ya, luar biasa karena saking meludaknya.
2: Datang-datang tuh juga keluarga nggak mungkin dong naik motor, gimana sih naik mobil itu.
1: Betul, dan seru ya, mereka bisa kayak duduk-duduk di rumput, nikmatin jajanan, itu kayak wow gitu ya. Oke, tapi kalau ditanya lagi soal 2026 ini Tong-Tong Night Market, ada hal apa yang mungkin perlu di sounding lagi buat teman-teman Pro 2 nih?
2: Apa
1: yang mungkin, ini ada nih yang tahun sebelumnya nggak ada gitu.
0: Gini sih, maksudnya kan sebenarnya kalau Tong-Tong ini kenapa kita mau ajak teman-teman sekalian, karena ini salah satu tempat kita untuk merasakan budaya ya. Jadi kalau enggak kita siapa lagi gitu kan. Maksudnya kan kita sudah ini gennya sudah gen Z, gen Alpha gitu ya. Tapi kita tetap maunya budaya-budaya yang ada di Kota Malang khususnya itu tetap dilestarikan gitu. Mengapa kita ada Tong-Tong itu seperti itu sih Kak Iren.
1: Oke.
0: Jadi harapannya kita itu buat teman-teman muda teman-teman semua sekalian, ayo kita datang ke Tong-Tong Night Market, kita lestarikan budaya ini bareng-bareng supaya apa? Supaya enggak hilang. Jadi anak cucu kita tetap bisa merasakan oh ini, ada congkla, ada apa, itu yang kita
2: tahu gitu ya.
1: Oke, kalau dari tamu-tamunya nih dari tahun-tahun sebelumnya kan kalau kita lihat juga banyak banget bule ya. Nah, ini kan berarti memang event Tong-Tong Night Market gelaran yang luar biasa ini juga akan kayak mendongkrak sektor ekonomi UMKM teman-teman di Malang. Itu seperti apa?
0: Okay. Kalau untuk tahun ini memang sebetulnya untuk okupansi hotel juga itu kan cukup banyak untuk bulenya ya, untuk bulenya. Nah, harapan kita juga kita dapat memperkenalkan untuk produk-produk dari UMKM khususnya itu untuk tamu-tamu asing gitu kan. Jadi biar tamu-tamu asing juga tahu bahwa sebenarnya kualitas produk Indonesia itu nggak kalah loh dari produk asing gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita pengennya, kenapa kita pengennya teman-teman juga datang, teman-teman juga ikut mempromosikan ini supaya banyak orang yang lebih tahu, khususnya untuk warga-warga asing bahwa sebenarnya Indonesia itu tempat yang oke nih untuk dikunjungi dengan makan makanan yang enak, hiburan-hiburan yang seru, dengan warga yang ramah, dengan kualitas barangnya yang oke banget. Itu itu ayo kita bareng-bareng, yuk kita promosiin bareng-bareng Indonesia lagi.
2: Tahun lalu tuh mereka juga antusias banget. Band keroncong main, ikut joget.
1: Betul.
2: Mainan egrang.
1: Mereka juga ikut dansa waktu lagu-lagu yang seru banget ya.
2: Seru.
1: Dan bisa kayak ngeblend sama warlock ya. Kita warlock kan, kalau dia kan warga asing, kita warlock gitu ya. Jadi emang seseru itu gitu ya. Dan kalau menurut aku, kalau ditanya Tong-tong Night Market ini yang bikin dia ratingnya tinggi apa? Vibes-nya.
2: Benar.
1: Ya, experience-nya ini yang memang kamu gak akan dapat di tempat lain selain di Tong-tong Night Market gitu ya. Karena ini bayangin aja hotel tapi bisa bikin acara yang masuk camp, itu kan kayak wow, gila keren banget ya. Terima
0: kasih Kak Irene.
1: Iya, luar biasa banget. Nanti nomor rekening di belakang ya.
0: Aku mau menanyi sih, nomor rekening berapa? Bercanda guys, izin. Jangan dikliper loh, dikliper. Potong-potong.
1: Guys ya, hari ini tuh kita harus bercanda ya. Ini ekonomi gitu ya. Oke. Tapi kalau dari event ini sendiri, memang juga akan kerjasama dengan teman-teman UMKM juga ya?
0: Benar.
1: Ada berapa tuh UMKM kira-kira?
0: Nah, untuk tren keseluruhan ini kurang lebih sekitar 50-60-an sih. Jadi UMKM, F&B, dan komunitas sekitar 60-an yang kita ajak untuk bareng-bareng memberikan Tong-tong Night Market.
1: Oke. Jadi memang ini ada 50 tenan. Kalau di tahun sebelumnya sama?
0: Sama, 50-an.
1: 50-an
0: jadi
1: ya?
0: Kayak lebih kurang lebih komunitas UMKM sekitar 60-an ya, sama hiburan ya.
1: Betul.
0: Jadi pengennya ya, kita memberdayakan banyak sumber daya manusia juga supaya ikut bergabungan kita gitu sih.
1: Kalau kita lihat kemarin tuh ada juga tenan-tenan yang kayak kain-kain. Itu seru banget ya. Orang bisa langsung lihat, oh ini kain Indonesia, bisa belanja langsung juga. Ada tenan apa lagi nih yang unik nih di tahun ini kira-kira?
0: Banyak banget kalau tenan kita ya. Kalau untuk UMKM pastinya kita kerjasama dengan beberapa UMKM ya, kayak UMKM untuk binaan BI juga kita invite juga untuk datang. Dan kita juga ada untuk UMKM pernak-pernik yang lucu-lucu itu, kain-kain kita juga ada. Untuk komunitas kita ada program macam komunitas ya Kak Eca ya, kita ada komunitas untuk museum film, kita ada komunitas untuk keris, kita ada komunitas untuk apa itu dolaran anak gitu
2: yang tadi yang Kak Aca ceritain
0: itu kan banyak banget ya Kak Aca tahun ini ya. Banyak banget aktivitas yang bisa kalian pilih di Tong-tong Night Market. Kalau bingung mau ngapain kan, biasanya kan kalau banyak aktivitas makin bingung ya.
1: Makin bingung.
0: Nanti hubungi kita aja, ayo kita main bareng-bareng gitu.
1: Nawarin main. Kayaknya waktu acara itu dia yang paling ada waktu sih. Aku tahu sendiri gimana keributannya. Ini Tika mana sih kabur? Aca mana udah kabur ya? Karena memang saking hektik banget ya. Hektiknya luar biasa.
0: Demi untuk menghadirkan acara seseru mungkin buat teman-teman sekalian, kita rela untuk hektikan ya Kak Aca ya.
1: Benar ya.
2: Penting. Kayaknya tahu sendiri loh, kayaknya sampai susah jalan kan?
1: Susah jalan. Apalagi bisa lantengan tuh.
2: Iya. Biasa
1: gue yang mau dikejar. Mau diseruduk say, canda ya.
0: Untung bukan mendeme.
1: Oke, berarti memang nanti akan ada banyak sekali penampilan-penampilan budaya juga ya.
0: Benar.
1: Kayak bantengan, tari-tarian juga ada.
0: Ada tari topeng, tari merak, banyak ya tari-tarian
1: juga. Apakah itu melibatkan benar-benar penari profesional atau teman-teman yang kayak memang dari komunitas tari gitu?
2: Teman-teman dari sanggar tari. Jadi dia mungkin pakemnya udah bagus banget.
1: Betul. Dan nanti juga akan perform di sana. Ada kayak format talk show gitu juga enggak sih nanti?
2: Ada talk show-nya sama OJK, dari Provira Klinik, Bank Mandiri, Bank Indonesia, Jalanin.com, ada sama teman safari yang edukasi satwa.
1: Betul.
2: Itu.
1: Betul. Banyak ya talk show-nya ya. Jadi ada taman safari ya, apa gimana nih?
0: Iya, ada.
1: Di situ,
0: iya.
1: Ada binatangnya, hewan-hewan gitu.
0: Nanti, nah ini. Kalau mau lihat datang aja ke Tong-tong Night Market. Kan penasaran kan? Ngapain taman safari ditonton gitu kan?
1: Pasti penasaran. Aku kalau ada taman safari ditonton kan seru gitu ya.
2: Dikasih satwa tuh, satuannya di bawah enggak sih?
1: Iya benar. Gemes dong ya kalau ada satwanya ya. Ada jerapah gitu juga. Tonton. gajah agak susah ya saya.
0: Agak susah say. Mohon maaf lahir batin buat gajah.
1: Oke, pasti ini bakal seru banget dan memang beda ya dan
0: tarusannya
1: ya. Karena ada si taman safari tadi. Oke, oke. Ini karena kita udah mulai deket sama waktu untuk closing, tapi sebelum itu
0: enggak kerasa banget loh ya.
1: Kerasa dong, enggak kerasa. Mungkin sekali lagi di highlight Instagramnya, sosial medianya.
0: Oke.
1: Okay. Dan terkait apapun yang tadi belum sempat disebutin silakan deh.
0: Oke, okay, halo teman-teman semuanya. Kita dari Tontonet Market. Yes. Kalau untuk informasi tentang Tontonet Market bisa langsung akses ke Instagram kita @theshalimarhotel.id. Kapan eventnya? Kapan ke Aceh eventnya?
2: Eventnya mulai dari tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus. Untuk jamnya tanggal 30 dan 31 kita mulai dari jam 3 sore. Kalau tanggal 1 dan tanggal 2 kita mulai dari jam 12 siang.
0: Oke, okay, kita banyak banget di sana. Kita ada kulineran,
2: yes, yes. Ada kulineran, ada hiburan, ada tenan-tenan food, tenan-tenan UMKM, properti lucu. Jajan lucu-lucu banyak.
0: Nah, pasti ada door prize-nya.
2: Betul. Oh,
1: okay. Itu yang paling diincer ya. Yeah. Door prize.
2: Jangan
1: door
2: pulang dulu ya, jangan gitu. Pulang dulu. Yeah, yeah. Tahu kalian dipanggil entar.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali. Pokoknya sampai malam makin gila, makin gokil acaranya, makin on fire gitu ya. Tapi sekali lagi acara ini juga enggak ada tiket masuknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi free buat semuanya. Siapin aja uang jajan ini, iya, gitu ya. Siap. Terus siapin handphone buat bikin-bikin konten, say.
0: Bener,
1: gitu.
0: Say. Jangan lupa kasih makan sosial media kalian. Kapan lagi?
2: Iya.
1: Karena kemarin tuh after, bahkan setelah acara tuh rame banget kontennya. Ya kan, semua
0: iya,
1: ini nonton Night Market tuh luar biasa banget ya. Akhirnya wajah-wajah kita juga terpampang nyata. Gitu ya. Oke, okay. Tapi thank you banget ini, meskipun kayaknya waktunya masih ada, tapi mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman.
0: Apa ya? Kayak nggak kerasa, benar nggak kerasa sih waktu berjalan begitu cepat gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Iya,
1: udah besok,
0: besok ya. Banget.
2: Kita spol.
1: Dan hari ini memang akan loading lebih banyak lagi ya. Masih perlu yang banyak di loading. Jadi kita istirahatkan mereka dulu ya guys ya. Untuk menghadirkan satu event yang memang spektakuler, biarkan mereka beristirahat. Jangan banyak nanya-nanya, udah datang aja lu pada ya. Pokoknya langsung nikmatin acaranya Tong Tong Night Market by Shalimar Boutique Hotel. Thank you banget Kartika, thank you Acha.
2: Thank you.
1: Sukses acaranya.
0: Thank
1: you. Dan terima kasih buat teman-teman berdua. Nanti kita ketemu lagi. Jangan kemana-mana. Aku bapain dulu. Bye.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Teman terbaik.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Oke, teman berdua, selamat siang ya. Dan siang hari ini di hari Rabu jam 12:09 waktu Indonesia Barat, aku masih nemenin kamu semua di RRI Pro 2 dong, pastinya teman terbaik kamu. Emang cuma Pro 2 aja yang bakalan jadi teman terbaik ya. Mungkin jamnya makan siang, teman Pro 2 mungkin lagi cari-cari nih rekomendasi makan siang yang endul ya. Sambil lagi mungkin lagi di perjalanan, adalah yang lagi di jalan, atau di jalan aja, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Yang lagi pada kerja di siang hari ini juga semangat aja nih teman Pro 2. Semoga pokoknya siang hari ini apapun itu aktivitas kamu, selalu kita diberikan kesehatan, selalu kita diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya.

0: Oke, teman Pro 2, dan abis ini banget kita akan bergabung bersama dengan RRI Madiun ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana untuk mengikuti berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di hari ini ya, teman Pro 2, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Pastikan tetap di sini aja bersama dengan Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Baca berita juga oke, okay, segala macam.
2: Terus sore sampai malam kan, apa namanya, ngajar tadi kan. Terus aku mikir, ya Allah, aku tuh pingin gimana caranya bisa dapat income, kerja dari rumah, jadi gak capek. Karena namanya orang pasti kan ada kondisi burnout juga. Betul. Capek kan, pingin mencoba sesuatu yang baru. Aku mikir gimana caranya, karena belum tahu, ya udah bikin YouTube aja. Jadi awalnya tuh bikin konten, bikin konten apa yang bisa aku jual di situ. Yang ku tahu aku punya suara, tapi gimana cara menjual suara kalau lewat YouTube kan? Yang kedua aku bisa ngajar. Oke, ya udah aku bikin channel pendidikan aja. Jadi setiap hari konsisten posting, bikin video pembelajaran. Aku isi suaranya sendiri, pakai tripod yang masih goyang-goyang kan. Setiap hari jam 3 pagi konsisten.
3: Wow, bayangin. Itu jam 3 itu apa itu? Memproses maksudnya
2: bikin video.
3: Bikin videonya
2: bikin
3: itu.
2: Video plus rekamannya juga. Okay. Soalnya kalau udah pagi subuh kan sudah harus berangkat kan? Sudah harus berangkat ke radio. Nanti sampai siang di rumah kan pasti rame, suasana enggak bisa buat rekam segala macam kan. Jadi pagi, setiap pagi, setiap hari jam 3 aku konsisten bikin video untuk channel pendidikan. Aku isi suaranya, aku bikin kontennya setiap hari selama 1 tahun. Pikirku nanti bakal dapat AdSense lah dari YouTube. Targetnya di situ. Memang dapat banyak subscriber. Tapi yang tidak kita duga, ternyata setelah 1 tahun ada klien waktu itu yang tiba-tiba dia kirim pesan di channelku. Dia meminta mau gak gabung ngajar di platformnya mereka. Kebetulan mereka itu adalah platform dari luar negeri yang mau ekspansi ke Indonesia kan. Jadi butuh banyak pengajar. Dan mereka melihat portofolioku waktu itu, video-video yang aku bikin cukup bagus lah untuk pasar Indonesia. Dari situ akhirnya dapat kontrak selama kurang lebih 2 tahun tanpa aku harus menunjukkan ijazah, tanpa harus datang ke kantor. Semuanya kerja di rumah, interview awal lewat Zoom, dan dibayar sekian ribu dolar waktu itu per bulannya. Jadi benar-benar ini kayak membuatku, wah, mimpi yang jadi nyata kan. Bisa kerja dari rumah, dapat gaji dolar, gak perlu kemana-mana. Tapi tentu effortnya juga setara dengan gaji yang kita dapatkan. Waktu itu bisa tembus 1.000 dolar per bulan. Tapi memang job desk-nya luar biasa. Kita bikin video, kemudian bikin konten promosi, ngajar live juga, bikin silabus pembelajaran. Jadi lumayan berat memang dengan uang yang kita dapatkan. Jadi cocok. 2 tahun, tahun 2020 kontrak habis. Akhirnya kan bingung. Waduh, kontrak habis. Oh iya, waktu itu aku udah resign dari radio karena memang job yang aku dapat dari platform luar ini kan lumayan menguras waktu kan. Jadi udah gak kerja di radio. Bimbel juga udah aku tutup. Jadi benar-benar murni kerja fokus online. Ya. Yes, 2020 kan kontrak kebetulan habis. Aduh, ini gimana? Ternyata barengan sama COVID juga.
3: Betul.
2: Nah, jadi sudah ada tabungan, tapi bingung harus usaha apa. Kalau mau ke radio lagi, waktu itu sebenarnya kan sama pimpinan aku sudah dibilang, Mersi, kalau mau balik lagi sewaktu-waktu pokoknya kami mau nerima. Cuma saya yang takut karena COVID kan. COVID kita benar-benar membatasi,
3: ya,
2: membatasi apa namanya, kalau kita mau keluar kemanapun, mau berinteraksi dengan orang pun juga sangat terbatas. Mau buka bimbel juga takut. Intinya benar-benar gimana caranya? Aku harus menghasilkan uang tanpa harus berinteraksi secara langsung. Nah, sempat off beberapa bulan. Kebetulan suamiku, dia kan lumayan aktif di Twitter. Dia dapat info, Bu, coba lihat ini, Bu. Ini ada orang Indonesia, dia freelancer, dapat ribuan dolar loh dari Fiverr. Hah? Fiverr? Apa tuh ya? Akhirnya aku browsing kan. Ternyata Fiverr itu kayak marketplace dari luar negeri yang dia tuh menyediakan banyak jasa yang bisa dibeli oleh customer dari seluruh dunia. Jadi memang itu marketnya untuk luar negeri. Akhirnya aku sendiri juga nggak tahu kan, aduh ini cara kerjanya gimana, dapat duitnya nanti gimana. Ya udahlah, pokoknya iseng-iseng aja bikin profil di situ, bikin apa akun, apa yang bisa aku jual ya di Fiverr waktu itu. Aku lihat kategorinya, dia menyediakan kategori jasa apa saja, macem-macem. Ada yang menyediakan web, ada yang menjual digital art, ada yang menjual translasi. Kebetulan voiceover, wah. Voiceover, apa tuh voiceover? Aku lihat kan profil para seller-seller yang ada di situ. Oh ternyata voiceover itu mereka menjual suara untuk produk video. Wah kayaknya aku bisa masuk deh di situ. Jadi aku mulai bikin profil untuk kategori jasa voiceover di situ. Gak tahu entah ntar ada yang beli atau enggak. Pokoknya bikin aja kan.
3: Dan, usaha dulu lah ya.
2: Yes betul. Terus profilnya gimana? Aku contoh aja karena semuanya kan bahasa Inggris kan. Aku contoh aja, aku modif sendiri. Terus harus ada contoh suara juga. Contoh suara. Aduh, ini harus beli mic juga kan. Gak punya mic, gak punya alat untuk merekam, mengedit juga.
3: Berarti benar-benar dari nol gitu ya?
2: Yes, benar-benar semuanya tuh dari nol. Dari Fiverr. Akhirnya mulailah terbuka jalan. Jadi dari pembeli awal juga dari Fiverr dengan segala keterbatasan device yang aku miliki, mic sama kebetulan ada laptop, ruangan juga sama sekali belum tertreatment, jadi cuma di ruang kamar yang noise-nya juga lumayan tinggi. Itu proses apa ya, belajar kemudian meningkatkan equipment, meningkatkan kemampuan kita, itu benar-benar prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan di awal. Tapi kalau Mbak Nabila tanya dari mana ceritanya, ya seperti itu kira-kira.
3: Jadi
2: lewat Fiverr.
3: Lewat Fiverr ya awal mulai. Dan terbukalah yang semulanya ngajar. Ya itu loh teman Pro 2, rezeki gak ada yang tahu. Berawal dari hanya mimpi, sekedar kita bermimpi, itu bisa jadi mimpi tersebut jadi kenyataan suatu hari nanti gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berusaha pastinya. Diiringi sama doa, jangan lupa juga ya.
2: Betul.
3: Oke, berarti mulai dari 2020 gitu ya.
2: 2020
3: ngolah sampai dengan tahun ini. Dan itu butuh proses berapa lama Mbak untuk memperoleh kayak akhirnya
2: tahu karakter suara,
3: tahu karakter suara, iya betul, dan memperoleh alat-alat tersebut gitu. Kan banyak sekali gitu ya teman-teman pengen sekali berkecimpung di dunia voice actor gitu ya. Tapi sayang sekali kadang alat-alatnya tidak mumpuni dan lain sebagainya gitu.
2: Padahal sebenarnya kalau kendala peralatan itu kan semua kita lalui sambil jalan ya. Jadi istilahnya learning by doing. Termasuk masalah equipment, kemudian teknik kita kan terus belajar ya Mbak Nabila ya. Gak bisa langsung jebret langsung jadi VO profesional, kan gak. Jadi semuanya itu dari proses seperti yang sudah aku ceritakan tadi di awal. Awalnya iseng bikin profil di Fiverr, kemudian ternyata di Fiverr harus ada contoh suara. Contoh suara pakai apa? Pakai mic. Nah kebetulan karena sudah ada sedikit tabungan kan dari kerjaan sebelumnya, kita bisa beli mic. Kalau untuk rekaman itu mic-nya kondensor ya jenisnya. Jadi bukan mic dinamik yang untuk perform di atas panggung, tapi mic kondensor yang memang dikhususkan untuk studio. Dia lebih detail dan harganya memang lebih mahal. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih kalau di marketplace. Kalau zamanku dulu itu masih sangat terbatas. Kalau aku dulu tuh pakai yang mic di harga paling enggak untuk pemula yang sekitar 500 lah, 500. Atau mungkin di bawahnya sedikit, tapi paling enggak cari aja review-review dulu di channel YouTube atau dari Google, paling enggak yang bisa merekomendasikan jenis mic kondenser yang cocok untuk pemula dengan budget sekian. Itu kira-kira apa? Pasti nanti akan muncul, sesuaikan aja dengan budget kita. Kemudian kalau memang kita berniat untuk bekerja secara profesional, laptop itu memang harus sih kalau menurutku ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi kebanyakan kalau VO-VO pemula lain kan pakai HP. Mm-hmm. Kualitasnya memang tidak akan sama kalau dibandingkan kita menghasilkan rekaman dengan menggunakan laptop. Mm-hmm. Jadi paling nggak laptop, kemudian ada mic condenser. Mm-hmm. Yang harganya sesuai budget. Kemudian teknik apa namanya, editing itu juga perlu kita pelajari. Mm-hmm. Jadi gak cuma sekedar membaca naskah kemudian langsung dikirim. Mm-hmm. Jadi setelah rekaman pun itu masih ada proses editing untuk menghasilkan audio yang bersih, yang tanpa noise. Mm-hmm. Apalagi sekali kita take itu kadang kan gak cuma sekali ya. Mm-hmm. Jadi kadang beberapa kali untuk menghasilkan kalimat yang pas. Atau kadang di rekaman pertama intonasi sudah pas tapi ada kayak suara-suara di rongga-rongga mulut yang cukup mengganggu, itu kan juga nggak nyaman. Itu bisa kita proses lagi lewat editing audio akhir. Apalagi untuk voice talent atau voice actor seperti aku yang kerja dari rumah. Jadi karena aku sendiri gak punya audio engineer yang mengerjakan post recording tadi, semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi proses awalnya yang pertama, kalau misalkan kita dapat job dari klien, biasanya kita terima briefing dulu. Nah, jadi baru sih ini kita ada project seperti ini. Nah, kita dapat skrip pasti. Kemudian sebagai seorang voice actor, kita harus tanya kebutuhannya seperti apa, Kak? Pengennya video ini nanti dibuat kayak gimana sih? Nah, kita harus tanya seperti itu ke klien. Ke klien. Jadi pengennya mau dibikin yang sinematik atau dibikin yang gaya company profile atau dibikin yang ceria. Jadi apa klien pengennya kayak gimana? Kita minta referensi video yang mereka inginkan tuh kayak gimana. Kita pengennya seperti ini Mbak Rosy, nanti untuk jenis suaranya dibikin yang kayak gini. Jadi kita harus benar-benar tahu keinginan klien tuh seperti apa. Terus jenis background yang dipakai juga apa. Jadi sebagai voice actor, apa ya, kayak semua indera itu akhirnya harus peka. Mulai dari baca skrip, kemudian kira-kira skrip seperti ini nanti cocoknya pakai intonasi yang seperti apa, moodnya bagaimana. Kadang klien sendiri kan juga gak tahu kan, aduh enaknya gimana ya Mbak. Jadi kita pun juga harus bisa memberikan opsi untuk jenis-jenis tone suara yang bisa kita deliver ke mereka nanti. Kalau suara tipis kira-kira seperti ini Kak, kalau middle seperti ini, kalau lebih dewasa lagi nanti ada karakter suara yang berbeda. Selain itu juga, oh ya, target audience itu juga penting sih untuk kita ketahui. Jadi jenis video misalkan company profile, tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat, oh ini loh perusahaan kami. Jadi sebagai voice actor itu tidak sesederhana kita dapat skrip langsung rekaman di depan mic gitu ya. Direkam selesai. Tidak, ada banyak tahapan. Proses reading dulu, memastikan ke klien kebutuhannya seperti apa. Kita baca, kita ibaratnya kita tuh nanti akan bertugas sebagai representasi dari brand, mewakili brand itu, mewakili perusahaan itu untuk berbicara di hadapan masyarakat. Jadi bayangkan misalkan Mbak Nabila hadir sebagai wakilnya brand Nestle misalnya. Kita mewakili Nestle, kira-kira agar pesan dari Nestle itu tersampaikan lewat suara kita itu gimana sih? Jadi harus ada emosi kan di situ, emosi yang kita ciptakan, emosi yang kita bangun dari skrip yang diberikan oleh klien. Dan untuk mencapai sampai ke tahap itu, prosesnya itu tidak sederhana dan tidak sebentar. Saya sendiri butuh waktu sampai bertahun-tahun ya untuk sampai pada kesimpulan, oh ternyata kekurangan saya itu di emosi. Oh ternyata saya itu masih terlalu datar membaca skripnya. Jadi emosi itu menurutku penting banget Mbak, untuk bisa kita menyatu dengan isi skrip, kemudian supaya pesan itu tersampaikan ke audiens. Emosi itu harus masuk lewat VO yang kita rekam tadi. Seperti itu.
3: Dan pastinya butuh jam terbang gitu.
2: Yes,
3: ya.
2: Betul.
3: Yang
2: betul
3: penting praktik
2: banget.
3: Kali ya. Yang penting praktik betul. Gitu ya Mbak ya.
2: Praktik, kemudian feedback ya. Feedback dari klien itu sangat penting. Jadi ada cerita sih, dulu waktu aku awal-awal aku kan selain di Fever juga jual atau menawarkan jasaku di beberapa marketplace lain kan. Kalau untuk Fever itu target marketnya itu ke pasar internasional. Itu biasanya aku pakai Fever. Sementara untuk market Indonesia aku pakai Fastwalk.
3: Apa?
2: Fastwalk.
3: Okay.
2: Fastwalk itu juga sama dengan Fever, cuman dia untuk marketplace Indonesia. Dan alhamdulillah memang dari Fastwalk itu untuk volume kerjaan lumayan besar. Tapi kalau dari Fever memang secara volume atau kuantitas itu lebih kecil, tapi bayarannya lebih gede karena dalam dolar kan. Nah, tadi yang ditanyakan apa ya? Soal market. Kemudian oh ya, kalau kita ingin bisa menghasilkan suara yang apa namanya bisa sesuai dengan keinginan klien kan butuh proses, praktik, kemudian feedback juga pengalaman. Nah, aku tuh tadi mau cerita tentang pengalaman Mbak ya, sampai muter-muter. Aku dapat klien dari marketplace, dari Lifebuoy waktu itu, Mbak Nabila. Karena masih awal kan, masih belum banyak jam terbang. Mereka bikin video untuk menyambut Lebaran. Waktu itu butuh yang sinematik dan emosional. Nah, itu kan agak susah ya.
3: Itu video berarti udah dari Lifebuoy ya?
2: Iya, skrip video semuanya dari Lifebuoy. Aku cuma dikasih skrip, sesuaikan dengan mood video ini. Nah, feedback yang dari klien sampai berapa kali revisi itu, suaranya masih seperti penyiar pembaca berita. Dan itu benar-benar, ya emang betul. Karena sebelumnya kan memang aku banyak siaran di berita kan. Jadi ternyata itu ngefek sekali ketika kita membawakan VO, apalagi kalau VO-nya harus yang mengalir, storytelling. Jadi itu kan butuh emosi, itu harus benar-benar masuk kan Mbak Nabila. Nah, dari situ udah berulang kali revisi, aku tuh sudah sempat di titik hampir nyerah gitu. Udahlah, kalau emang gak cocok suara saya, udah saya tak mundur aja, gak usah dipakai kan. Cuman dari klien ternyata akhirnya di ACC setelah gak tahu berapa kali revisi itu. Jadi feedback semacam ini penting sekali. Dan sampai sekarang pun ketika aku dapet job, feedback dari klien itu terus apa ya, semakin menyempurnakan skill kita. Sampai kapanpun. Jadi yang namanya belajar itu tidak akan ada berhentinya, Mbak Nabila. Kita akan terus berproses, belajar dari setiap project yang kita dapatkan. Entah itu iklan, explainer, atau project penelitian sekalipun, project untuk IVR. Semuanya itu membawa apa ya, wawasan baru, pengetahuan baru buat kita sebagai voice actor, yang membuat apa ya, kita tuh semakin matang. Jadi dalam hal olah suara, kemudian dalam hal komunikasi dengan klien juga, kemudian kita pun juga semakin punya banyak pilihan untuk memberikan apa ya, memberikan insight baru kepada klien. Misalnya klien pengennya awalnya videonya seperti ini, ternyata setelah dipakai, kurang, kok gak cocok ya. Jadi karena kita sudah punya banyak jam terbang, sudah berpengalaman di jenis video yang serupa sebelumnya, kita bisa memberikan insight baru. Oh gini loh kak, kalau video semacam ini biasanya kita tuh lebih cocok karakter suara yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa memberikan banyak pilihan atau opsi. Kalau suara seperti ini, coba kak ini aku kasih sampelnya kayak gini. Kalau suaranya lebih bold, seperti ini. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita berikan kepada klien. Dan proses untuk sampai ke titik itu, yaitu tadi lewat ribuan proyek yang dikerjakan, kemudian dari banyak kesalahan juga, dan apa namanya, review yang didapatkan juga dari klien. Aku tuh punya pengalaman Mbak Nabila, dulu ngerjain proyek G20 untuk G20 itu tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah.
3: Ya sekitar ya hampir 2023 atau 2024 gitu ya.
2: Iya, sekitar tahun itu. Kebetulan itu kan proyek berbahasa Inggris kan. Aku kirim sampel ke klien di ACC sama Kemenkes. Karena ini proyeknya Kementerian Kesehatan kan, untuk menyambut delegasi dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Oke, kemudian videonya, karena videonya juga masih proses editing, jadi aku belum dapat juga videonya kayak gimana. Jadi hanya skrip dan referensi. Ada satu referensi sama skrip. Waduh, bingung gak ini? Jadi aku tuh bener-bener gak tahu ini nanti arahnya kemana ini. Jadi kita harus bener-bener meraba sendiri mau dibikin seperti apa kan. Setelah aku kirimkan, ternyata masih belum di ACC sama klien, sama Kemenkes. Belum, masih belum, masih kurang. Aku coba lagi sampai revisi kali keberapa ya? Ketiga. Aduh, Kak, kayaknya aku nyerah. Hampir nyerah waktu itu. Direktornya sama Mas Cakra. Mas Cakra, halo, kalau lagi simak siang hari ini, terima kasih banyak. Akhirnya kan ditelepon sama

0: klien dari awal tuh sudah milih Mbak Rosy, ayo kita coba, pasti bisa kan. Jadi aku tuh terus, oh kalau klienku aja percaya, mempercayakan kan, percaya, kenapa aku harus jadi minder sendiri? Berarti harus bisa dicoba lagi. Ya udah, akhirnya oke mas, kalau gitu aku minta videonya seperti apa yang sudah jadi kan, dari awalnya masih proses, kemudian videonya udah jadi, terus backsoundnya juga sudah terpasang kan, jadi aku tinggal ngikuti aja mood videonya. Video udah ngalir, ada backsound juga. Aku tinggal masukin seluruh mood, semuanya emosi aku masukkan di situ, jebret.
1: Jadilah,
0: alhamdulillah
1: ya,
0: ternyata di ACC. Ya Allah, itu benar-benar kayak jadi sebuah pengalaman gitu Mbak Nabila, bahwa ternyata untuk menghasilkan sebuah video yang jadi setelah ada voiceovernya itu prosesnya itu tidak sederhana. Ada banyak proses revisi, ada proses untuk menggali emosi. Belum lagi kalau bahasa Inggris kan kita perlu pronunciation yang tepat juga, pelafalan yang tepat. Apalagi beban, belum beban yang harus kita tanggung juga.
1: Butuh dilatih mental juga.
0: Betul banget. Jadi ya,
1: jadi luar biasa ya.
0: Banyak proses yang dilalui sampai sekarang.
1: Dan memang kuncinya tidak boleh menyerah, teman Pro 2. Jadi apapun itu, misal kamu yang pengen cita-citanya jadi voice actor nih ya, seperti Kak Rosy, gak boleh menyerah. Kalau misalnya aku mau menyerah, gak boleh, harus kuat gitu.
0: Oke deh.
1: Jadi lewat anugerah bernama suara dari mikrofon menuju penghasilan, ini sungguh prosesnya luar biasa, teman Pro 2 ya. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut nih ya sama Kak Rosy, teman Pro 2, sekali lagi Nabila pengen ngajakin kamu, nanti yang pengen tanya-tanya boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman yang ada di program Madua, RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember ya, yang pengen meramaikan, yuk boleh banget gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya ke Kak Rosy, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, muda kreatif berjaringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari dan juga Kak Rosi di sini yang merupakan voice over talentnya Madiun. Nah, lagi-lagi Nabila pengen menyapa nih ya untuk teman-teman Programa 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, RRI Jember yang sedang menyimak pada siang hari ini ya. Jangan lupa untuk meramaikan juga yang pengen tanya-tanya sama Kak Rosi di bidang voice over talent gitu ya, voice actor yang pengen mendapatkan cuan, meraih cuan hanya dengan anugerah suaranya gitu. Nah, bisa banget nanti tanya-tanya ke Kak Rosi ya. Dan di sini Nabila penasaran nih, Mbak, ya. Kan sekarang perubahan zaman gitu ya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, tantangan terbesar ketika menjadi voice actor ini apa sih? Apalagi sekarang kan ada namanya AI gitu ya.
1: Betul. Iya, memang kalau kita bekerja atau mencari cuan ya di dunia digital itu ada dua sisi, Mbak Nabila. Mm-hmm. Jadi di satu sisi kita punya peluang yang sangat besar, market yang sangat besar. Kalau zaman dulu kita mau memasarkan jasa kita kan medianya cuma banner, ya kan? Kita pasang banner di pinggir-pinggir jalan, kemudian sebar pamflet segala macam untuk mengenalkan jasa atau produk yang kita jual, atau kita iklan di radio atau di televisi. Cuman kan budgetnya besar. Nah, sekarang dengan dunia digital, dengan internet, kita tuh punya jalan yang terbuka lebar untuk memasarkan jasa apapun, mulai dari voiceover atau keahlian apapun yang kita punya. Cuman kalau di dunia voiceover sendiri, dari perjalanan saya di tahun ke-7 itu memang semakin kompetitor sesama voiceover aktor juga semakin banyak. Dan itu justru di satu sisi malah bagus, karena orang kan semakin kenal, oh ternyata ada ya profesi voice actor atau voice talent itu ada ya, dan bisa dapat duit loh dari menjual suara. Tapi di sisi lain tentu saja untuk aku sendiri yang dulu awal mulai mempromokan jasa voice over di Fast Walk untuk yang market Indonesia, dulu dari awal tuh baru 7 orang.
0: Wow.
1: Sekarang sudah ada ratusan atau mungkin ribuan ya. Yang Fever juga gitu. Awal dulu yang dari Indonesia itu kan gak banyak yang menawarkan jasa voiceover, kebanyakan dari luar negeri kan. Dan sekarang seiring dengan perkembangan digital sudah semakin banyak yang menawarkan jasa suara. Dan untuk pemula biasanya mereka itu berani pasang rate yang sangat rendah. Dan ibaratnya di bawah standar kita, mereka berani ambil. Itu juga jadi apa ya, tentu membuat perubahan lah di iklim dunia jasa voice over talent. Cuman, oh ya, selain sesama kompetitor sama VO talent juga AI, seperti yang Mbak Nabila bilang tadi, memang sekarang kan AI, generator AI semakin gencar-gencarnya. Saya pun juga akhir tahun kemarin itu dapat ditawari oleh satu perusahaan yang mereka itu mengembangkan mereka tuh punya kayak bank suara, kemudian nanti bank suara itu akan digunakan untuk mentraining AI. Dan kebetulan suaraku itu dipilih sama salah satu perusahaan. Jadi mereka pengen pakai suaranya Rosi, dan mereka berani bayar waktu itu di atas $1,000 lah untuk project ini. Aku awalnya setuju karena wah lumayan lah, $1,500 atau $2,000 kan lumayan. Aku terima. Kita kan masih sering komunikasi kan waktu itu mereka juga masih deal-dealan sama kliennya itu. Terus aku dapat kontraknya. Jadi aku memang minta kontraknya seperti apa, kayak semacam MOU-nya kan. Ternyata setelah aku baca, aduh, jadi seolah-olah mereka itu nanti bakal memiliki hak atas suaraku, Mbak. Jadi mereka bisa menjual kembali, mengolah kembali siapapun yang mau beli suaranya Rosi bisa. Jadi ibaratnya mereka akan beli suaranya Rosi hanya senilai $1,000 sampai $2,000.
0: Habis kemudian itu mereka jual lagi gitu
1: dengan,
0: ya.
1: Dengan apa namanya, lisensi yang tidak terbatas sampai seumur hidup. Artinya kan suaraku nanti bisa digunakan untuk apapun, untuk kontennya orang, diproduksi di dimanapun lah sesuka mereka. Dari situ akhirnya, aduh, kayaknya aku gak jadi ikut. Jadi akhirnya aku batalkan. Dan mereka sebenarnya juga, loh, kenapa, kita sudah deal loh sama perusahaan ini kan, apa yang berani bayar besar. Enggak, dengan berbagai alasan intinya aku tolak waktu itu. Karena ya itu tadi, karena aku merasa suara ini kan aset ya, aset yang aku miliki, dan ini aku mendapatkan penghasilan bertahun-tahun juga dari sini, bisa memperbaiki kondisi finansial juga dari suara. Kalau sampai suara ini kemudian jadi nggak eksklusif lagi kan gimana gitu kan. Jadi apa, akhirnya aku tolak, dan dari situ semakin kesini tawaran-tawaran untuk project-project dataset, istilahnya dataset itu perusahaan yang menjual suara itu tadi, itu semakin banyak. Jadi aku lihat di thread sendiri mulai banyak yang mereka itu kayak cari cari freelancer. Udah, kamu gak perlu punya skill voiceover, pokoknya kamu dari native mana, Indonesia, Filipina, Thailand, atau dari manapun, pokoknya kamu ikut terus dan akan dibayar cuma sekian puluh dolar untuk rekaman sampai 1 jam, 2 jam. Rekaman suara 1 jam itu berat loh. Jadi kita itu voiceover talent, untuk menghasilkan audio bersih, 1 menit aja ngeditingnya bisa beberapa menit, mungkin setengah jam. Apalagi sampai durasi 1 jam audio, itu berat. Dan kalau hanya dibayar sekian puluh dolar atau belasan dolar, itu sama sekali gak worth it. Ibaratnya kita kayak memberikan suara kita untuk training AI seperti itu. Jadi memang AI itu salah satu hal yang perlu kita apa ya, waspadai memang. Tapi kita kan memang sudah gak bisa lagi menolak perkembangan zaman kan. Gak bisa menghindari, memang memang perkembangan dunia memang waktunya seperti ini ya. Kita ngikuti aja. Cuman bagaimana pinter-pinternya kita semakin kreatif menggunakan suara kita untuk menghasilkan banyak karya. Jadi gak cuma voiceover, gak kayak apa namanya, kayak aku sendiri kan sekarang gak cuma nunggu klien aja. Kebanyakan jobku kan datang dari marketplace tadi, dari Fiverr, dari Fastwork, kemudian dari klien yang langsung kontak via WhatsApp. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi ketika misalkan job volumenya berkurang dari marketplace, kita rajin aja bikin konten di sosial media, bisa lewat YouTube, Instagram, TikTok, segala macam. Itu kayak toko kita untuk menawarkan jasa yang kita jual, misalkan jasa voiceover. Ya, bikin aja konten sebanyak mungkin apa tentang voiceover. Intinya ini loh yang saya jual tuh suara. Jadi kita bikin banyak-banyakin aja konten semacam itu. Kemudian di sisi lain kita juga untuk menghadapi kompetitor dan AI beralih ke berkembang atau ekspansi ke video affiliate mungkin. Jadi kebanyakan dulu itu aku sering dapat job apa namanya untuk mengisi video affiliate-nya punya orang lain, Mbak Nabila. Jadi setelah aku mikir-mikir lah, kenapa aku nggak bikin aja sendiri ya kan. Jadi misalkan aku punya produk mic. Nah, mic ini kan nanti bisa aku bikin video affiliate-nya di Shopee misalkan. Nanti kan kita bisa dapat komisi kan kalau ada penjualan dari video affiliate itu. Kita bikin videonya sendiri, sederhana aja, misalkan beberapa detik kita isi suaranya sendiri. Nah, itu sudah jadi sebuah karya baru kan. Sehingga apa namanya, skill yang kita miliki gak cuma mentok hanya untuk menjual voiceover aja. Akhirnya semuanya berkembang, mulai dari kita bikin video, bikin video affiliate, bikin konten juga. Jadi semakin kreatif lah kalau menurutku. Jadi apa namanya, dunia digital itu kalau menurutku
0: tidak ada batasnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, tidak terbatas.
1: Dan jangan hanya berkembang. Jangan hanya dijadikan sebagai ancaman atau kekhawatiran, tapi justru ini peluang loh. Dunia digital itu peluang yang membuat apa ya, tidak ada batasan buat kita untuk memasarkan potensi yang kita punya. Jadi tiap hari tuh nggak ada istilahnya tidak belajar. Tiap hari aku sendiri pun terus belajar gimana caranya memasarkan suaraku atau potensi yang aku punya ke market yang tepat. Walaupun belum berhasil, gak masalah. Pasti nanti akan ada masanya kita tuh ketemu sama klien yang tepat atau benar-benar pihak yang membutuhkan suara kita atau jasa kita. Apapun yang kita jual ya, gak hanya voiceover.
0: Oke, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di YouTube nih Kak, dari Aminarsis tadi kan, gimana ini ya, makin banyak VO made in AI katanya, apakah mengancam keberadaan dari profesi seperti Kak Rosi? Ya, kurang lebih ancaman iya, peluangnya juga iya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Ini ada yang bertanya juga dari Alhusna Dana Suara, Kak, gimana ya menentukan harga jual suara kita? Nah, tips gimana menentukan tarif dalam dunia VO atau kita kenal rate card nih ya Kak?
1: Yes, itu agak tricky Mbak Nabila ya, karena kan
2: dari dulu kalau di forum atau di komunitas VO, ketika muncul ada pertanyaan berapa sih, pasti tidak ada seorang pun yang mau jawab, termasuk para apa namanya talent-talent yang sudah profesional. Karena apa? Kita jam terbangnya sudah berbeda, target marketnya juga berbeda, cara kita menjual VO sendiri juga berbeda. Rate yang aku bikin tentu akan berbeda dengan rate-nya mereka talent-talent yang sudah terbiasa bekerja untuk iklan televisi. Itu sudah berbeda. Jadi gimana cara menentukan? Kalau untuk pemula, misalkan para pemula ini menjual VO-nya di marketplace, tentu saya sarankan untuk riset para seller yang sudah duluan bikin profil di situ. Kita lihat mereka reviewnya berapa. Kalau reviewnya sudah ribuan, berarti mereka termasuk VO lama. Kita ambil harga di bawahnya, ya. Tapi jangan juga terlalu jauh. Pasti ada harga, ada kualitas, itu pasti. Jadi hukumnya memang seperti itu. Kalau sebagai VO talent awal, kita riset dulu di marketplace untuk Indonesia, kira-kira misalkan di Fastwork ya, lihat aja yang sudah dapat review beberapa puluh bintang, itu kita lihat dia paketnya seperti apa, harganya seperti apa. Kemudian untuk market luar negeri juga gitu, kira-kira yang pemula itu mereka pasang harga berapa, yang sudah profesional berapa, kita bandingkan juga dengan market luar negeri. Indonesia dengan luar negeri itu ada disparitas, ada perbedaan harga yang lumayan mencolok loh Mbak Nabila. Jadi aku tuh dulu pernah dapat job kan, klien, alhamdulillah banget aku tuh bersyukur bisa buka jasa di Fiverr dan pas zaman COVID, artinya kan semua orang semuanya beralih ke digital kan ya, semuanya beralih ke digital, kemudian konferensi segala macam semuanya via Zoom, via video, jadi peluang menjadi VO talent waktu awal-awal itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada klien dari Wise, kalau nggak salah Wise Money Transfer itu setara kayak PayPal sih. Mereka tuh langsung ngechat, hey, kita butuh suaramu buat project ini, buat 6 iklan kalau gak salah, 6 atau berapa sih? 6 iklan pendek yang cuma berapa detik ya? 5 detik, 15 detik. Dan mereka langsung bilang, harganya nanti 1000, kita bayar kamu 1200 USD. Wow, hanya 6 iklan. Yeah. 6 iklan dan cuma sekian detik aja. Sementara kalau di Indonesia, kalau klien Indonesia kan tentu tidak. Untuk market pekerja remote seperti aku, tentu daya tawarnya tidak sebesar itu kan. Di Indonesia biasanya kita tanya dulu, ini nanti kegunaannya untuk apa kak? Misal untuk posting di sosial media saja, sebagai konten, atau untuk digital ads. Nah itu harganya sudah berbeda. Kalau untuk digital ads, itu sebarannya akan lebih luas. Jadi kayak YouTube ads, Facebook ads, Instagram ads, sebarannya lebih luas, harga otomatis lebih mahal. Nah sedangkan untuk postingan di media sosial, karena dia hanya diupload di media sosial milik klien, tentu cakupan atau publikasinya tidak terlalu luas. Harga nanti bisa menyesuaikan. Jadi untuk menentukan rate awal, sekali lagi riset dulu sebagai pemula, riset di marketplace seperti apa. Nah nanti kalau sudah punya klien, sudah punya jam terbang, sudah dapat review, kita mulai naikkan tarif sedikit demi sedikit. Kalau aku seperti itu, Mbak Nabila.
0: Oke, itu tipsnya ya teman Pro2 untuk kamu menentukan rate card sebagai voice over di dunia voice over. Dan ini kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak. Dari Dana Oke, selain modal perangkat dan juga suara, bekal atau skill apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang VO talent? Kira-kira apa nih Kak Rosi?
2: Komunikasi, bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar penting sekali, Jadi dari awal banyak yang tanya Mbak Nabila, Kak Rosi gimana sih supaya kita bisa memasarkan jasa kita, terutama untuk market luar negeri? Iya, bahasa Inggris. Banyak yang merasa, aduh aku tuh nggak bisa kak kalau bahasa Inggris. Ya udah ya belajar lah.
0: Jadi ada namanya belajar teman-teman. Iya.
2: Jadi semuanya harus belajar. Kan kita semua bawa pasti punya HP. Hampir semua orang itu punya HP. HP itu bisa kita jadikan sarana untuk belajar loh setiap hari, belajar bahasa Inggris, dengerin podcast-podcast berbahasa Inggris. Awalnya mungkin memang berat kan, tapi kalau kita terbiasa dan memang punya niat, pasti bisa. Jadi yang pertama itu komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian teknik auditing juga kalau untuk voiceover. Jadi karena kita bekerja secara remote, seperti yang aku bilang tadi, Mbak Nabila, tidak ada audio engineer, kita juga harus bisa mendeliver sebuah file audio secara baik. Itu tekniknya seperti apa? Itu pun juga belajar lewat YouTube, karena aku sendiri kan juga nggak apa ya, tidak berkenalan langsung dengan orang yang ahli di bidang ini kan. Aku juga nggak rekaman di studio khusus, semuanya dikerjakan sendiri mulai dari awal sampai proses akhir sampai file jadi. Jadi audio editing, komunikasi bahasa Inggris, audio editing, dan terus berlatih setiap hari.
0: Oke, jadi belajar-belajar dan belajar, yes, teman Pro 2. Betul. Oke, ini jujur penasaran nih Nabila nih Kak. Ya, mungkin boleh dong dibacakan satu kalimat gitu ya dengan lima karakter berbeda gitu ya. Misalnya sebagai penyiar radio, iklan makanan,
2: apa ya?
0: Kartun, trailer atau semacamnya lah yang selama ini Kak Rosi lakukan gitu sebagai
2: boleh,
0: voice
2: boleh,
0: actor.
2: Boleh, boleh. Bentar, aku coba cari-cari skrip dulu.
0: Satu kalimat.
2: Satu kalimat. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan bahas sama drivernya, baru pilih. Di sini kamu punya pilihan. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan kamu punya pilihan. Terus kalau untuk jenis kalimat lain ya, aku coba ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ini dari project yang sebelumnya sih. Bentar. My Baby Kids minyak kayu putih plus lavender. Selamat Hari Ibu dari sahabatmu Mama Lemon. Nah, itu beberapa project.
0: Keren. Dan itu lagi-lagi butuh jam terbang, teman Pro 2 ya.
2: Yes, yes, betul.
0: Butuh jam terbang dan butuh tahu diri sendiri, maksudnya karakter suara nih ya, Kak ya. Dan itu butuh proses berapa lama ya untuk menentukan karakter suara gitu tuh? Kalau Kak Rosi sendiri menyadarinya?
2: Proses belajar itu kan gak akan berhenti ya, Mbak Nabila. Bahkan sampai sekarang pun di tahun ke-7 aku tuh masih terus mengenali.
0: Terus mengolah.
2: Ya, ya, betul. Terus mengolah, mengenali karakter suara. Jadi ada kalanya project itu udah aku kerjakan, udah aku deliver, udah dapat bayaran juga, ternyata gak dipakai. Itu pernah juga. Dan beberapa kali mungkin. Jadi tidak selalu suara atau apa namanya project yang sudah kita kerjakan dan sudah dapat bayaran itu pasti dipakai oleh klien. Belum tentu juga. Jadi sampai sekarang pun di tahun ke-7 setiap project yang aku kerjakan itu akan memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru buat aku sendiri untuk semakin mengenali karakter suara. Oh, dan jenis klien pun juga beda-beda. Ada yang sekali kirim langsung cocok, langsung oke. Ada juga yang kayaknya ini masih kurang deh Kak, Kak revisi lagi Kak, minta tone yang seperti ini, itu juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, benar-benar yang kalau sudah punya pengalaman sekian tahun sudah pasti bagus, sempurna, sudah pasti di ACC klien. Belum tentu. Karena ya itu tadi, keinginan siap klien itu pasti juga berbeda-beda. Dan kita pun juga harus bisa beradaptasi dan harus humble, harus bisa mau belajar setiap saat. Jadi proses belajarnya itu aku rasa tidak akan pernah berhenti, harus terus belajar. Jadi kalau yang masih muda-muda merasa sampai berapa tahun Kak supaya bisa, itu prosesnya gak akan berhenti.
0: Gak sampai, pernah berhenti ya, sampai kapanpun teman-teman.
2: Betul, apalagi kalau dunia digital kan terus berkembang ya. Apa jenis video mungkin juga permintaannya semakin berubah juga. Kita pun juga harus bisa mengikuti. Kalau zaman dulu tuh gaya storytelling itu termasuk jarang kan, karakter klien yang karakter VO yang diinginkan tuh biasanya lebih cenderung yang disuka itu yang bold, yang apa namanya, confident, gaya-gaya company profile gitu. Selamat datang, nah seperti itu kan. Kalau sekarang lebih suka storytelling klien, karena seiring mungkin kayak konten-konten di TikTok tuh semakin banyak, di YouTube semakin banyak, gaya bercerita yang mengalir itu lebih populer kalau sekarang kayak, hai Ma, aku tahu mama lagi sibuk, tapi jangan khawatir, aku ada di sini. Nah, kayak gitu kan, gaya-gaya storytelling semacam ini semakin banyak diminati. Artinya sebagai seorang VO talent, kita tuh harus bisa terus mengikuti
0: perkembangan zaman.
2: Perkembangan, gitu ya? Yes, betul. Video-video yang sekarang banyak diminati itu seperti apa? Pokoknya terus belajar, Mbak Nabila, intinya seperti itu sih.
0: Dan singkat aja nih, Kak, mungkin ada pesan atau quotes of the day untuk anak-anak muda di luar sana.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Catatan berkaitan dengan voice gitu ya.
2: Jadi apapun skill yang kita miliki ya, buat pendengar semuanya, intinya dunia digital internet itu sudah menyediakan jalan yang lebar buat kita. Jadi kalau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, kalian bisa menawarkan seluruh skill yang dimiliki, apapun itu yang ingin dijual, entah itu voiceover atau digital art atau bahkan ingin jasa translasi segala macam itu, tawarkan di sosial media, posting, gak usah malu, gak usah merasa nanti takut dijudge sama orang, gak usah. Anggap ibaratkan sosial media itu kayak etalase kita, toko kita. Jadi kita posting di situ ya suka-suka kita. Ini loh yang aku jual. Aku tawarkan, entah itu nanti aku takut dijudge sama temanku, sama kenalanku. Sosokan sih, kayak suaranya paling bagus aja kan. Gak usah takut, biarin orang ngejudge, gak apa-apa. Yang penting kita posting setiap hari itu untuk menawarkan jasa kita, bukan untuk supaya dinilai. Kita gak butuh dinilai oleh orang. Kita manfaatkan sosial media, dunia internet itu sebagai sarana, sebagai media untuk memasarkan apapun yang kita jual. Nah, dari situ pasti kesempatan itu bakal terbuka. Karena saya sendiri juga awalnya dari situ. Jadi jangan ragu untuk posting setiap hari.
0: Tuh, jangan ragu untuk posting, teman Pro 2 ya. Jadikan sebagai ruang kreatif kamu dalam berkarya. Terima kasih banyak nih Kak Rosi ya, sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman Pro 2 semuanya.
2: Terima kasih banyak, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Mbak Nabila.
0: Amin, sama-sama ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember yang sudah mengikuti Buda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
3: Baru aja kamu dengerin Buda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Buda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Informasi dari dunia entertainment, teman Pro 2, kita mau ke BTS yang kabarnya menyatakan tidak akan mengirimkan musik apapun ya untuk dipertimbangkan masuk ke dalam nominasi Grammy Awards 2027. Ini disampaikan langsung oleh boy group Korea Selatan lewat unggahannya pada hari Rabu 29 Juli, di mana memang akhirnya mereka ini memutuskan untuk tidak mengirimkan karyanya ke Grammy tahun ini. Ini juga dituliskan para member di akun media sosial masing-masing, dan mereka juga menyampaikan statement bahwa kami ingin musiknya ini kemudian didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Dan kategori baru lainnya adalah, kalau kita lihat ini ya, ada Best Traditional Pop Vocal Performance yang nantinya akan diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Ada Korea Jung and Daily pada hari yang sama juga turut memberitakan bahwa respon dari BTS sendiri dinilai sebagai teguran keras terhadap pengenalan 5 kategori baru oleh Recording Academy untuk Grammy Awards 2027, di mana pada 16 Juni mereka juga mengumumkan beberapa kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance untuk bisa mengakui penampilan yang berasal dari atau dikenal luas di pasar area Asia. Mereka juga mengumumkan penambahan kategori itu adalah untuk mengapresiasi penampilan dari para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop gitu ya. Jadi banyak banget teman Pro 2 kategorinya, dan apresiasi bagi para penulis lagu yang juga diperluas lewat kehadiran dari kategori Best Latin Song, yang mana ini dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi bahasa Spanyol. Nah, ini Recording Academy saat ini juga menerima pendaftaran untuk Grammy Awards ke-69, yaitu dengan periode pendaftaran online yang mana ini akan berlangsung dari 7 Juli hingga 21 Agustus, dan Grammy Awards 2027 sendiri ini berlangsung pada 7 Februari. Sementara itu, teman Pro 2, BTS juga menjadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy, dan akhirnya dia juga meraih ada 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda-beda. Mereka kabarnya juga pernah masuk ke dalam nominasi Best Pop Duo atau Group Performance pada Grammy Awards 2021 untuk lagu Dynamite, kemudian juga untuk nominasi serupa pada Grammy Awards 2022 untuk lagu Butter, dan BTS juga pernah nominasi nih ya pada Grammy Awards 2023 untuk Album of the Year Music of the Spurs bersama dengan Coldplay. Ada Best Pop Duo Group Performance bersama dengan Coldplay untuk juga My Universe, serta Best Music Video untuk Yet To Come atau The Most Beautiful Moment, teman-teman berdua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oke, Tom Pro 2 sudah jam 14.21 waktu Indonesia Barat ya. Thank you banget buat kamu yang juga masih stay tune di sini, karena kita juga masih bakal kasih informasi dari dunia hiburan Teman Pro 2. Yang mana ini sampai jam 3 aja ya, karena habis itu aku udah cawan Bella Teman Pro 2, alias udah selesai gitu ya. Baiklah, baiklah, dan baiklah. Ini ada pacar aku alias Lee Min Ho. Kenapa sih kemarin tuh aku telepon gak bisa? Ternyata lagi sibuk ya. Tahu gak sih? Ini kabar Lee Min Ho, oh my god, I love you, sarangnya opa ya. Jadi aktor Korea terfavorit global 13 tahun beruntun. Emang gak salah ya kalau pilihannya jatuh pada Lee Min Ho, karena memang wajahnya Lee Min Ho itu kayak gak usah secara global deh ya, di dalam hati aku aja emang gak bisa tertandingi. Luar biasa banget, canda ya. Dan Lee Min Ho ini kembali mengukuhkan posisinya sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kancah internasional. Berdasarkan laporan survei Hallyu luar negeri 2026 yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korsel ya, Lee Min Ho terpilih lagi dan lagi sebagai aktor Korea terfavorit penonton global 13 tahun berturut-turut Teman Pro 2. Dalam survei yang melibatkan 27.400 responden yang ada di 30 negara tersebut, Lee Min Ho ini mengantongi 7,1% suara pada pertanyaan open ended, yaitu adalah unggul jauh dari artis Song Haikyu ya kan, di posisi kedua 2,6%, dan Yu di urutan ketiga di 2,3% Teman Pro 2. Kabar tidak hanya kategori seni peran aja, seperti yang diberitakan oleh Korean Times pada 25 Juli lalu, Lee Min Ho juga menempati peringkat kedua figur Hallyu paling berpengaruh secara keseluruhan, tepat di bawah grup K-pop BTS Teman Pro 2. Dalam survei ini juga, kalau kita lihat ya kan, untuk kawasan Asia Pasifik, bintang Boys Over Flowers ini berhasil menduduki posisi puncak dengan 6,1% suara, mengungguli BTS memperoleh 5,8% ya. Opa, kamu keren banget sih Opa Lee Min Ho. Ya, terus kita lihat lagi nih kabarnya ya kan, emang dominasi global yang diraih oleh aktor kelahiran 1987 ini berbanding terbalik kalau kita lihat dengan performa karya terbarunya di pasar-pasar domestik. Sepanjang 2025, proyek drama fiksi ilmiah When the Star Gossip yang berbiaya produksi 50 miliar won ini hanya mencatatkan rating di kisaran 1-2%. Nah, film Omniscient Readers ini juga dinilai belum mampu nih memenuhi ekspektasi publik Korea Selatan. Namun para peneliti dan pelaku industri menilai Lee Min Ho ini telah menjadi pintu masuk utama bagi publik internasional dalam mengenal budaya populer Korea lewat efek pemaparan pertamanya. Nah, kepala pusat penelitian pertukaran budaya KOVIS Lee Hyun Ji juga bilang kalau karya-karya legendaris sang aktor seperti Boys Over Flowers, The Hairs 2013 tetap menjadi titik awal populer bagi penonton luar negeri. Aku ingat banget ya film Boys Over Flowers itu tiap kali pulang sekolah aku terus di Indosiar apa di RCTI, aku lupa ya, itu selalu kayak tayang di siang hari begitu. Dan kayaknya sekolah tuh udah bisa mikir waktu lagi di sekolah ya, karena zaman dulu belum ada Netflix apa segala macem, besok apa nih ya episode-nya ya. Jadi kalau misalnya udah episode berakhir tuh kayak gemes banget gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat Teman Pro 2, menurut peneliti data Ars Praxia Hong Ming Jung, ini memang loyalitas jangka panjang juga membuat pembicaraan mengenai Lee Min Ho ini terus aktif di ranah digital global, sehingga fan penggemar ini juga kerap membandingkannya dengan bintang generasi selanjutnya seperti Ade Cha Eun Woo, sampai dengan mendiskusikan terkait potensi proyek reuni bersama dengan Park Shin Hye. Nah, kekuatan basis penggemar internasional yang begitu masif ini menjadi alasan utama platform streaming global seperti Apple TV Plus ini gak ragu mengeluarkan anggaran hingga 100 miliar won untuk menjadikannya pemeran utama dalam serial Bajingan.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Ajan Kim reactivated. Ya, ini kabarnya disebut berpeluang berlanjut ke musim kedua setelah sukses besar nih pada penayangan musim pertama. Dan kalau kita lihat, pembahasan season 2-nya juga dimulai setelah episode terakhir tayang 25 Juli, di mana pihak rumah produksi juga mengkonfirmasi kabar ini dengan mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai musim kedua berjalan ke arah yang positif berkat respon dan dukungan besar dari penonton teman produksi. Yang pasti, mereka juga kalau kita lihat ya, ini menegaskan belum ada jadwal produksi untuk season 2 atau detail lainnya. Dan terpisah, SBS juga sempat menyinggung kemungkinan hadirnya musim kedua menyusul tingginya popularitas drama tersebut selama penayangannya. Namun sayang banget nih, sampai dengan hari ini belum ada informasi mengenai jajaran pemain yang dipastikan kembali ataupun jadwal syutingnya. Karena Ajan Kim Reactivated ini dibintangi oleh Soo Ji-sup, Choi Dae-hoon, Yeon Kyung-ho, Jo Sang-wook, dan sejumlah aktor lainnya. Film ini juga mengisahkan Kim yang diperankan oleh Soo Ji-sup ini, mantan agen khusus yang kini menjalani hidup sederhana sebagai pegawai di sebuah bank kecil. Nah, pekerjaan ini juga dipilih untuk memenuhi permintaan terakhir mendiang istrinya, memintanya hiduplah sebagai seorang ayah, ayahnya Min Ji katanya ya. Namun ketika putri semata wayangnya Min Ji yang diperankan oleh Seo Soo-min ini diculik, Kim juga kembali mengandalkan kemampuan bertarung mematikannya demi menyelamatkan sang anak. Drama ini juga diadaptasi teman produksi dari webtoon Manager Kim, karya Park Tae-jun gitu ya, yang juga mengawasi produk webtoon tersebut sebagai CEO PTG Cosmic teman produksi. Meskipun sebagian besar alur cerita webtoon dipertahankan, tapi versi drama ini menghadirkan beberapa perubahan untuk menyesuaikan medium televisi, seperti kemunculan karakter Song Han-soo dan juga Park Jin-chul yang dibuat lebih awal. Nah, sebelum memasuki konflik utama, penonton lebih dulu diperlihatkan kehidupan sehari-hari mereka sebagai pelatih taekwondo dan relawan penjaga zona sekolah, di mana drama ini juga menayangkan episode terakhirnya pada 25 Juli dengan meraih posisi pertama dalam perolehan rating teman produksi. Nah, episode ini juga final gitu ya, mencatat rating yang mendekati rekor tertingginya, yakni di 23,1% teman produksi. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita masih bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Oke, teman-teman berdua, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani aku dari jam 10 pagi tadi. Abis ini bakal ada Tania dan juga Safa yang nemenin kamu di English Corner ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja seru-seruan bareng sama Produ FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Aku pamit, bye-bye Lala. Bye-bye Po, kenapa jadi bye-bye Lala ya? Udah kayak berasa budeme aja. Udah, bye, thank you semua. Have a good day everyone, bye.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, pelatih kepala Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers 2-1 pada laga Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa Singoedan, ujarnya. Dan Marco Santos mengakui Tampines Rovers bukanlah lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Dan kritik demikian, skuad Singoedan sanggup merespon dengan tenang dan mengontrol permainan Dan Santos juga menjelaskan bahwa mentalitas menjadi kunci utama kemenangan timnya usai laga. Ia menekankan bahwa pihak pelatih terus berdialog dan memberi pengertian kepada para pemain agar siap bangkit serta bekerja sama. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Wali Kota Batu Nur Rohman membuka pelatihan perkooperasian dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-79 di Hotel Selekta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Batu. Pelatihan ini diikuti oleh pengurus koperasi di Kopinda hingga pelaku UMKM dari berbagai sektor. Kegiatan pun difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Dalam sambutannya, Nur Rohman juga menegaskan bahwa momentum Hari Koperasi harus dimanfaatkan untuk membangun koperasi yang modern dan profesional. Saatnya koperasi menjadi penggerak ekonomi Kota Batu dan bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi harus mampu membantu UMKM memperluas usaha. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pak Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: teman Pro 2, selamat sore.
1: Sore. Di sini
0: udah kacang tadi, banget nih.
1: Ini mendung gak sih tadi sofa hari ini?
0: Honestly kayaknya gak sama mendung kemarin ya, Tan. Tapi kayaknya tipis-tipis aja.
1: Tapi aku masih berharap hari ini jangan hujan dulu sih.
0: Oh gitu.
1: Karena aku ada plan nih.
0: Oh nanti malam ada plan keluar, bener-bener. Gitu. Ya karena bisa kita ketahui teman Pro 2, kita anak-anak muda ini gitu ya.
1: Kita ya. Iya.
0: Ini banyak banget plan, bahkan sampai nanti malam gitu.
1: Betul.
0: Jadi padat banget ya.
1: Yep, jadi di sore ceria kali ini teman Pro 2 udah ada Safa dan juga Tanya yang bakal nemenin kamu ya, yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2.
0: That's
1: dan
0: right.
1: Di satu jam ke depan ini seperti biasa ya, kita akan memasuki di Ngalam Ilakes.
0: Yep.
1: Yang pastinya kita juga ini ya membagikan informasi-informasi mengenai Malang Raya teman Pro 2.
0: Itu dia. Nah, ada informasi terbaru apa di Malang teman Pro 2? Jangan kemana-mana, pasti terus kamu stay tune di sini. Selamat menikmati hari Rabu kamu juga. Ya, langsung enjoy single yang satu ini dulu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Teman Pro 2, sore hari ini kita akan hadirkan informasi terupdate juga seputar Malang Raya. Ini salah satu adalah komitmen dari fakultas kita. Oh bukan, fakultas, aku sama Tania.
1: Fakultas ini ya, mantan fakultasnya Safa. Alumni.
0: Betul, alumni dari ini Fakultas Ilmu Budaya UB, Teman Pro 2. Ini menghadirkan manfaat nyata gitu ya bagi masyarakat, kembali diwujudkan dari kegiatan lanjutan program pengabdian kepada masyarakat tematik atau PKMT Kampung Lingkar Kampus. Acara ini dibentuk workshop kriya seni Moonbelt ya, digelar di Balai RW 1 Ketawang Gede.
1: Dan workshop ini juga merupakan kelanjutan ya dari pelatihan sebelumnya yang juga berfokus pada penyempurnaan teknik pembuatan karya kriya Moonbelt. Dan melalui pendampingan intensif ya, peserta ini nggak hanya belajar untuk meningkatkan kualitas produknya, tapi juga bisa untuk memahami filosofinya nih yang melatar belakangi karya tersebut, Teman Pro 2. Dan tujuannya ini agar mampu nih menjadi identitas visual yang merepresentasikan karakter Kampung Lingkar Kampus, Teman Pro 2.
0: Ya, kegiatan ini diawali dengan evaluasi hasil karya yang telah dibuat di workshop pertama. Terus peserta memperoleh pendampingan ya untuk penyempurnaan tekstur, teknik pewarnaan, sampai proses finishing karya bareng sama dosen program studi seni rupa murni FIB UB. Ada Ikadek Yudi Astawan ya. Pendampingan juga ini menghasilkan karya yang lebih rapi lagi, presisi, juga bernilai artistik yang tinggi, Teman Pro 2.
1: Betul, dan melalui program Kampung Lingkar Kampus ini sendiri, FIB UB juga menunjukkan ya bahwa pengabdian kepada masyarakat ini gak hanya diwujudkan melalui transfer pengetahuan, tetapi ternyata juga bisa nih melalui pendampingan yang mampu melahirkan identitas budaya baru yang berbasis potensi lokal, Teman Pro 2. Dan Moonbelt ini sendiri juga sudah menjadi contoh ya bagaimana seni ini dapat berperan sebagai media pemberdayaan masyarakat dan sekaligus untuk memperkuat lagi karakter kawasan di sekitar kampus, Teman Pro 2.
0: Keren banget, karena mahasiswa ini apa namanya, pinter-pinter, masih muda.
1: Betul, apalagi ini dibantunya sama mahasiswa seni rupa ya. Jadi betul, udah sangat amat cocok banget
0: expert
1: nih
0: ya
1: untuk budaya-budayanya.
0: Itu dia ya. Jadi memang Teman Pro 2 dan bantuan mahasiswa ini pastinya banyak hal-hal yang keren-keren tercipta gitu ya. Jadi untuk kamu para mahasiswa, jangan pantang menyerah.
1: Betul,
0: yuk,
1: terus berkembang aja, gak apa-apa, coba-coba.
0: That's right,
1: gitu ya.
0: Carilah aksi Teman Pro 2 untuk masa depan dari Indonesia sendiri. Asik. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, last pop lagi ke single yang satu ini, Teman Pro 2. Ada dari Cindy Yama nih dengan Menari.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

nama ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Teman Padua, selamat sore.
1: Masih barengan sama Tania dan juga Safa di sini ya, teman Padua.
0: Betul.
1: Dan kali ini teman Padua, aku dan juga Safa bakalan membawakan informasi dari film ya yang baru aja naik di hari ini teman Padua, yaitu ada Spider-Man Brand New Day teman Padua. Dan Marvel ini juga mengumumkan film keluaran terbaru mereka ya, yaitu Spider-Man Brand New Day. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Sony Pictures dan juga ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommers teman Padua.
0: Keren banget. Film ini teman Padua dipenuhi dengan deretan aktor dan juga aktris ternama kayak Tom Holland pastinya, Zendaya dan juga Jacob Batalan ya. Beberapa pemeran dari film sebelumnya pun juga ikut hadir, kayak misalnya Michael Madden sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk ya. Ada juga pemain baru kayak misalnya John Bernthal ya. Jadi The Punisher, terus ada Liza Colenzas ya, ini berperan sebagai detektif Jane DeWolf. Dan film ini pun ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga dan sci-fi. Hostnya pun I Miss You Every Bright Day.
1: Ini Safa suka banget ya. Tiba-tiba membuat melodi-melodi sendiri.
0: Ngawur banget lagi ya, ya Allah.
1: Benar. Dan menariknya lagi ya teman bro, dua lagu inilah yang diciptakan for revenge. Ya waktu itu juga kita udah pernah ya membawakan informasi lain.
0: Ya?
1: Terus ini band rock Indonesia yang membuat penggemar semakin ini antusias ya untuk menantikan penayangan di bioskop hari ini teman bro dua. Dan dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini juga sudah mendapatkan rating 9,1 teman bro dua di IMDb ya. Dan ini juga film keempat sequel dari Spider-Man yang meneruskan plot dari No Way Home, dan di mana Spider-Man ini menghapus ingatan orang ya tentang dirinya sendiri. Dan hal tersebut membuat Peter Parker ini sangat terluka ya, karena ia ini juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya kayak MJ dan juga Ned.
0: Ya, dan tetapi ia tetap menjalani hidup sebagai Spider-Man yang bantuin masyarakat mencegah kriminalitas walaupun sekarang hanya seorang diri.
1: Betul.
0: Kesendirian inilah membuat Peter Parker pun mempertanyakan kembali keputusannya, tapi beberapa penjahat dari masa lalu juga seketika datang membahayakan seisi kota gitu. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan kelanjutan petualangan Peter sebagai Spider-Man, sekarang kamu bisa nonton teman Pro 2 karena ini udah dirilis ya hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.
1: Dan aku juga udah lihat kan, tadi aku lihat-lihat di TikTok ID ya. Hampir sold out semua.
0: Waduh.
1: Dan yang tersedia itu cuman yang kursi bawah, ya? Iya. Dan itu kan kayak enggak enak ya kalau ya, nonton di depan. Kepalanya sambil danga.
0: Gaspol danga.
1: Cukup ya sama ya. Ini udah mulai tertular virus-virus kicau tania
0: ya, beda lagi ya.
1: Ini kayak jokes internal aja.
0: Iya kayak gitu. Jadi untuk kamu yang mau nonton ya kayak Tania, ini juga mau nonton ya, semangat banget. Tolong jangan kasih spoiler ke kita ya belum nonton.
1: Jangan. Itulah memberi spoiler adalah hal yang paling seru ya. Karena biasanya orang-orang di sana kayak stop jangan.
0: Itu kamu serunya kayak ngelihat ekspresi mereka.
1: Iya,
0: ya.
1: Kayak stop jangan ngomong lagi.
0: Iya ya Allah. Ya deh, untuk kamu yang belum dapat semoga besok dapat teman berdua ya. Tapi untuk kamu yang masih apa namanya belum dapat juga ya bersabarlah ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Untuk sore hari ini teman-teman, kita akan hadirkan salah satu musik dari aktif gitu ya. Ini adalah Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan ya, melalui narasi green music, memproduksi video musik juga untuk lagunya Mikroplastik.
2: Betul, dan proses produksi ini digarap oleh talenta lokal yaitu Eko Poleng ya, bersama Hipno Kreatif Media, dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu tahun 2022. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu pun ini juga serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir ya untuk memantau proses dari pembuatan video musik ini sendiri, teman Bro 2.
1: Iya, itu dia. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana sih ya, ada band yang mengangkat isu sosial dan jadi lagu. Langsung aja bakal kita hadirin untuk aktif kali ini dari Tropical Forest with Mikroplastik.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terakhir ya Tan, ini bakal kami hadirkan adalah dari Miley Cyrus yang resmi memulai babak baru di karir bermusiknya. Jadi pemenang Piala Grammy ini ngumumin kepindahannya ke label musik Atlantic Records setelah mengakhiri kerjasamanya dengan Columbia Records.
1: Betul, ya. Dan hal itu juga disampaikan ya teman berdua saat menjadi editor tamu nih untuk majalah Wonderland. Dan dalam kesempatan itu, Miley Cyrus ini juga membagikan pandangannya mengenai proses kreatif dari pembuatan musik serta bocoran ya untuk album studio ke-10-nya yang lagi dikerjakan sekarang nih teman bro 2.
0: Betul, ia pun juga mengatakan kalau album terbarunya bakal mengusung tema kisah cinta yang penuh lapisan makna. Dan dia juga nyebut karya ini kerasanya berharga banget karena bawa perasaan yang telah menemani perjalanan hidupnya melewati berbagai era. Nah, Miley Cyrus juga menekankan pentingnya bekerja sama dengan tim produser ya, yang mengedepankan rasa ingin tahu dan juga kolaborasi tanpa ego.
1: Jadi nggak toksik ya lingkungan kerjanya. Jadi kan kalau misal, apalagi kalau berkarya ya, kalau berkarya kan kayak harus mendapatkan lingkungan kerja yang benar-benar healthy sih menurut aku.
0: Iya, kayak gitu teman pro juga. Ya kita akan tunggu aja karyanya seperti apa gitu ya. Karena ini bikin kita penasaran. Karena kalau ingat Miley Cyrus itu, aku ingat mantannya Chris Hemsworth.
1: Tapi kan dia diselingkuhin ya.
0: Oh, dia diselingkuhin kata. Kan gak tahu aku. Tapi dia mantannya kan. Dan Chris Hemsworth mantannya itu adalah Thor.
1: Iya betul. Iya, siapa suka tipe-tipenya yang kayak gitu ya. Udah dicatat aja teman pro juga. Kayak tipe-tipenya Safa tuh yang kayak gitu.
0: Iya, kayak Chris Hemsworth gitu ya teman pro juga ya, dengan brengosnya gitu. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman pro juga, karena abis ini juga bakal ada music live chat.
1: Betul, seperti biasa ya Jakarta. Di jam 7 nanti ya teman pro 2 bakalan ada siapa ya Safa ya? Ada Asbak Band, bukan?
0: Oh bukan, itu udah kemarin kalau gak salah. Kemarin ya. Ini kita masih belum lihat ya.
1: Belum di share.
0: Tunggu aja teman pro 2 bakal ada siapa. Yang pasti juga nanti malam bakal ditemenin sama Bagas ya.
1: Kalau gitu Tania pamit.
0: Sampai juga pamit.
1: Bye-bye.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya!

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya. Lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh. Dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung. Orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wow. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa masih di Bandung.
1: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung bisa loh di sana label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh.
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Habis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, habis itu aku enggak perpanjang kontrak. 2018 tuh. Aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya. Terus.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Terus ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana,
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting. Gak jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa, pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, keluar single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh, Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Mukbur Sujud. Itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan. Dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua.
0: Oke.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: di Music Live Chat teman berdua masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman berdua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit. Iya, ya.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak kurela bila kau anggapku salah, kucoba untuk jujur. Kurela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget zaman
1: banyak
0: sekarang.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah. Enggak
0: cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar. Okay. Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita iya, benar-benar iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak mau.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, perempuan udah capek ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh nggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Masih juga muda dia, orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, "Okay, let me think about it," dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. "Wah, bagus sekali, Pin, bungkus." Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung lo berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak, aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, "Ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak?" Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan.
1: Jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kiri.
1: Goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya. lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, ya, ya benar,
1: kan? Gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia

0: Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Mm-hmm. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Mm-hmm. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Mm-hmm. Karena si timbre kita beda. Mm-hmm. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh. Mm-hmm. Karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah. Nyanyinya. Mm-hmm. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
1: Oke.
0: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Uh-huh. Jadi dia pakai voice note. Uh-huh. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Orang bikin lirik.
1: Wow.
0: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
0: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
0: Ada. Lucu loh kita.
1: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
0: Dan kita benar-benar nggak makeup, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. He-he. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
0: Kuat, bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti si Anggi.
0: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
1: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya lelah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
1: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
0: Iya. Ya
1: kan, demi album beda.
0: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah. Keluar serempak.
1: Hebat.
0: Cie.
1: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
1: City DJ.
0: Yes.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
0: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short. Pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
0: Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
0: Ah, benar aku ingat banget.
1: Terus
0: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
1: Jadi
0: oh, halo.
1: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Gitu. Anggi Mel kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Hmm. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
0: Udah enak banget.
1: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
0: Benar.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie ya kan. Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah,
0: juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon
0: gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke, okay. Meja makan terus ya.
0: Ayo, karena kita suka banget makan bareng, okay, okay, ya kan. Okay. Terus. Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu. Boleh.
0: Boleh. Boleh dong. Oke. Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
1: langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: respect
0: yang
1: respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi, Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapat gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Cerita nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat hari Rabu teman Pro 2 ya. Di malam hari ini kamu akan ditemenin oleh Bagas teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 ya. Dan di jam 8 sampai jam 9 ini teman Pro 2 aku akan memberikan berbagai informasi tentang film teman Pro 2 ya. Yang mana di bulan Juli ini banyak banget film-film bagus yang sedang rilis teman Pro 2. Dan bahkan di akhir Juli ini teman Pro 2 di tanggal 30 ini akan ada rilis sebuah film yang banyak sekali dinanti-nanti para peminat film-film Marvel teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bahas teman Pro 2. Tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 memang teman terbaik.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Seperti yang aku bilang tadi dengan Pro 2 ya, bahwasanya di akhir Juli ini akan ada film yang sangat ditunggu-tunggu banget oleh para pecinta Marvel teman Pro 2, yakni film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2 ya.
1: Hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu.
0: Dan dari film Marvel Cinematic Universe dan juga Sony ini juga masih dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya dan juga Jacob Batalon teman Pro 2 ya. Yang mana dari film Spider-Man ini berada 4 teman Pro 2 ya. Yang pertama itu adalah Homecoming teman Pro 2 ya. Yang kedua itu adalah Far From Home, yang ketiga adalah No Way Home, dan ini yang keempat yakni Brand New Day teman Pro 2.
1: Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku walau tak ada.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang sinopsisnya teman Pro 2 ya, ini kita akan mengingat kembali teman Pro 2 bahwa di film yang ketiga itu akan si Peter Parker ini memutuskan untuk menghilangkan ingatan semua orang akan Peter Parker di akhir Spider-Man Way Home 2021 ya. Dan Peter ini berusaha untuk menjalani kehidupannya seorang diri teman Pro 2. Dan perlahan memang Peter ini mampu menjadi sosok Spider-Man seperti sebelumnya ya, bahkan lebih kuat teman Pro 2. Dan Spider-Man menjadi pahlawan yang dibutuhkan warga juga polisi New York City ya. Namun di balik topeng tersebut Peter Parker merasa nelangsa teman Pro 2, merasa kesepian gitu ya, kayak aduh ini ngapain nih, aku bantuin banyak orang tapi aku di sini sendirian gitu ya. Karena di situ si Peter Parker gak punya teman gitu teman Pro 2, padahal dia masih muda banget dan sangat membutuhkan sosok teman gitu ya. Dan ia juga cenderung menjadi menutup diri dari lingkungan dan hanya mendekam di apartemennya yang tak terawat. Jadi introvert teman Pro 2 ya. Nah, di sela-sela bertarung melawan kejahatan teman Pro 2, Peter ini memantau perkembangan sahabat-sahabatnya ya, yakni ada Ned Leeds yang diperankan oleh Jacob Batalon dan juga Michael MG Jones Watson atau Zendaya teman Pro 2 ya, dari unggahan media sosial Ned teman Pro 2. Nah, tahun demi tahun ini berlalu hingga Ned dan juga MG ini lulus dari MIT ya, dan Peter masih memantau mereka bahkan ketika Ned dan MG ini memutuskan untuk tinggal bersama teman Pro 2. Dan Peter ini tak sengaja bertemu mereka dan juga tetap menyamarkan identitasnya teman Pro 2. Kalau ngebayangin kayak aduh miris banget teman Pro 2 ya, mereka ini adalah teman-teman yang udah akrab, bahkan benar-benar akrab gitu teman Pro 2 ya, tapi pada saat itu dia memutuskan untuk menghilangkan identitasnya, menghilangkan ingatannya. Jadi kayak kita duduk dalam satu meja nih tapi kita gak kenal nih, padahal dulu kita seakrab itu. Aduh, gimana tuh ngebayanginnya teman Pro 2 ya.
1: Lantas mengapa ku masih menaruh hati, lantas mengapa ku masih.
0: Nah, pokoknya intinya dalam hal seperti itu teman Pro 2 ya, intinya semua ingatan hilang kayak gitu. Dan bagaimana kelanjutannya langsung aja ditonton teman Pro 2, karena memang ini ternyata udah tayang ya teman Pro 2 di hari ini gitu. Gak perlu nunggu besok teman Pro 2, jadi besok ini, karena memang kemarin udah ada pre-ordernya gitu ya, udah pre-sale maksudnya, dan udah penuh teman Pro 2 ya, memang udah penuh banget seatnya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, ini gak akan cuma bertahan seminggu dua minggu kok. Sabar-sabar aja teman Pro 2 ya. Oke, masih ada informasi film-film lainnya teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin film teman Pro 2, sekarang tuh udah enak banget teman Pro 2 kalau kita mau menikmati film gitu ya. Gak harus melulu ke bioskop teman Pro 2 karena sudah tersedia gitu ya. Kita nonton dari rumah dimanapun kamu berada ya, bahkan gak harus pakai laptop, di HP pun sekarang bisa teman Pro 2 ya. Karena memang sekarang udah banyak banget platform yang menyediakan, entah itu yang gratis ataupun yang gak berbayar dan harus berlangganan gitu ya. Itu juga membuat aku teman Pro 2 kadang juga berpikir kayak gini, misal ada film baru gitu di bioskop, itu ada kalanya gitu ya pengen nonton tapi kok gak pengen nonton banget gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk menonton adalah menunggu sudah ada di platform streaming gitu ya. Dan kadang untuk film-film kayak gitu adalah film-film yang gak terlalu diminati tapi cuma penasaran gitu teman Pro 2 ya kan. Kalau aku kayak gitu teman Pro 2. Kalau kamu gimana teman Pro 2 kira-kira untuk menonton film kayak gitu, apakah kamu adalah tim yang harus nonton di bioskop atau ya udahlah kita tunggu aja di ini, di apa namanya, di platform streaming gitu, karena kita cuma berlangganan untuk 1 bulan untuk bisa nonton banyak banget film dan gak mengeluarkan tenaga mungkin ya untuk ke bioskop, ke mall gitu ya. Gimana teman Pro 2 kalau kamu? Kalau aku sih ya gitu ya, ada beberapa saat ketika nunggu aja tayang di platform streaming. Oh langsung aja ceritain kamu teman Pro 2, nanti akan aku bacain gitu ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081 5 3 6 8 7 9. Dan tentu saja masih ada beberapa lagu teman Pro 2 yang aku siapkan buat kamu. Kali ini ada lagunya dari Move On teman Pro 2 dengan Bertepuk Sebelah Tangan.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Selamat berdua, SPI Durban Brand New Day ini memang ada yang new juga teman berdua ya, karena di sini juga akan ada pemeran baru teman berdua yang diperankan oleh Sedi Singh teman berdua. Yakni Sedi Singh ini teman berdua ini adalah aktris yang memang terkenalnya dari series Stranger Things teman berdua, tapi di sini memang dari sutradara Destin Daniel Cretton ini membeberkan ya alasan benar-benar merahasiakan peran Sedi Singh dalam Spider-Man Brand New Day hingga jelang penayangan film tersebut di layar lebar teman berdua. Karena ya memang Sedi Singh ini baru gabung semesta Spider-Man bersama Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, dan juga John Bernthal, Trimal Tillman, Michael Mando, terus ada Mark Ruffalo dalam Spider-Man Brand New Day teman berdua ya. Dan dari sutradara sendiri teman berdua ini menyembunyikan peran yang dilakukan Sedi Singh, dan katanya teman berdua ini agar kita itu bisa mengerti saat menonton filmnya gitu. Jadi memang benar-benar gak mau dibeberin gitu teman berdua, gak mau spoiler gitu ya. Karena memang teman berdua ya, ini si aktris tersebut, si Sedi Singh ini juga udah di promosiin atau gimana ya, kalau kita ngomonginnya di trailernya itu udah dikasih clue gitu teman berdua. Tapi cluenya bikin penasaran juga nih, karena di situ ada videonya dari Sedi Singh gitu ya. Dia baru perkenalan gitu. Hai, nama saya Sedi Singh dan saya bermain. Nah, pas kata bermain gitu, ini terhenti teman berdua karena terhalang jaring laba-laba di mulutnya. Wah. Kayak dibungkam gitu teman berdua ya. Tapi buat kamu yang pengen sangat penasaran banget sebenarnya Sedi Singh akan memerankan apa sih gitu, langsung aja ditonton Spider-Man Brand New Day teman berdua ya. Weekend ini juga boleh teman berdua, walaupun biasanya kalau weekend tuh ini gak sih agak mahal gitu teman berdua ya. Tapi gak apa-apa lah, buat kamu para pecinta Spider-Man pasti worth it gitu teman berdua.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di malam hari ini. Gimana nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin sekarang lagi istirahat, silakan beristirahat teman Pro 2, karena memang di malam hari ini enak banget kalau kita udah bisa beristirahat. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini, malam ini lagi lembur gitu ya, tetap semangat teman Pro 2 ya, karena ini masih di pertengahan minggu dan masih beberapa hari lagi kita untuk menuju weekend. Jadi tetap semangat teman Pro 2 dan maksimalkan istirahat kamu gitu ya di malam hari ini, karena kamu masih ditemenin oleh aku teman Pro 2 ya, dan masih dengan berbagai informasi teman Pro 2. Jadi pastikan tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Batman Pro 2 ya. Damage that you did, but I hold on to every detail like my life depends on it. My undying love, now I hold it. Nah, ini Teman Pro 2, sebuah kebun binatang di China. Ini membuka kesempatan kerja bagi individu yang bersedia berperan menjadi beruang hitam nih. Wow, ternyata bukan menjadi pawang tapi menjadi beruang hitam gitu ya. Dengan iming-iming gaji tahunan mencapai 100 ribu yuan atau sekitar 263 juta rupiah, Teman Pro 2. Dari kebun binatang Luohe Wildlife. Ini Wildlife maksudnya ya, Teman Pro 2, yang beroperasi di kota Luohe, Provinsi Henan ini merilis iklan lowongan unik tersebut pada 13 Juni kemarin, Teman Pro 2. Jadi di pertengahan tahun ini ya. Dan kandidat yang terpilih nantinya diminta untuk mengenakan kostum beruang hitam tebal, berjalan mengitari area kebun binatang, serta aktif membangun interaksi dengan para pengunjung. Apa nih tujuannya ya? Ini dilansir dari kompas.com, Teman Pro 2 ya. Dan pengelola kebun binatang ini tidak membatasi jenis kelamin tertentu untuk para pelamar nih. Ini unik banget, Teman Pro 2, koker jadi beruang gitu. Kirain yang di awalnya itu kalau misal jadi penjaga beruang gitu mungkin lebih make sense gitu ya. Tapi ini loker jadi beruang, Teman Pro 2 ya. Dengan tidak ada pembatasan jenis kelamin tertentu untuk para pelamar, Teman Pro 2, tapi di sini Teman Pro 2 persyaratan utamanya, kandidat wajib memiliki kondisi kebugaran fisik yang prima dan telah menginjak usia minimal 18 tahun. Kalau loker ini, Teman Pro 2 ya, dibuka di Indonesia, apakah kamu akan tertarik gitu dengan loker ini, Teman Pro 2 ya? Dan ini juga banyak banget yang komen gitu ya. Bahwasannya ada yang komen, nanti beruangnya dikasih makan gak itu? Memang kita kayak lucu banget gitu ya, Teman Pro 2 ya. Terus ada yang komen lucu banget, ini bentar mau ngajakin teman gitu. Jadi gak cuma satu gitu ya beruangnya, Teman Pro 2 ya. Lucu banget. Gimana, Teman Pro 2, kalau ini dibuka di Indonesia, apakah kamu berminat, Teman Pro 2?

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Kalau ngomongin kerjaan itu pasti unik-unik teman pro 2 ya. Dan mungkin dari kita teman pro 2 udah gak asing lagi sama pekerjaan yang satu ini, yakni menjadi manusia silver nih teman pro 2. Kita bahkan sering melihatnya teman pro 2 di beberapa ini ya, lampu merah kayak gitu teman pro 2. Pasti udah banyak banget mungkin di daerah-daerah kamu gitu ya. Manusia silver ini yang istilahnya kayak ngasih hiburan gitu ya ketika kita menunggu di lampu merah. Nah kali ini teman pro 2 ya, ini dilansir dari bali.politika. Ternyata ada fenomena manusia silver yang kembali menjadi sorotan ya setelah muncul laporan bahwa yang menyebut penghasilan mereka di beberapa wilayah seperti Bali ini ternyata bisa mencapai 18 juta per bulan nih teman pro 2 dalam kondisi tertentu. Wow! Ini adalah sebuah penghasilan yang cukup lumayan besar teman pro 2 ya. Dan ini teman pro 2 diberitahu bahwa besarnya angka tersebut ini juga mengejutkan publik ya, karena memang dinilai melebihi pendapatan sebagian pekerja formal nih. Iya sih teman pro 2, 18 juta itu bukan angka yang kecil gitu ya. Dan manusia silver ini merupakan orang yang mengecat tubuhnya ini dengan warna perak dan juga beraktivitas di persimpangan jalan atau ruang publik nih untuk menerima pemberian sukarela dari pengguna jalan teman pro 2. Meski memang penghasilannya menjadi perhatian, ternyata banyak pihak juga menilai bahwa fenomena ini dipicu oleh masalah yang lebih mendasar nih. Apa aja nih teman pro 2? Ternyata di sini seperti kesulitan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga tingginya kebutuhan hidup teman pro 2. Nah, di sisi lain teman pro 2, keberadaan manusia silver ini juga memunculkan persoalan terkait ketertiban umum ya, dan juga menjadi keselamatan lalu lintas gitu ya, karena memang itu biasanya di perempatan gitu ya. Ini sehingga sering menjadi sasaran penertiban oleh aparat ya. Dan pengamat juga menilai bahwa penertiban saja tidak cukup, melainkan perlu diimbangi dengan solusi jangka panjang nih, seperti penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan juga perlindungan sosial bagi masyarakat rentan teman pro 2. Ini aku setuju banget gitu ya. Dan kalau kita ngomongin ini 18 juta sebulan, ini beneran gak ya teman pro 2 ya? Tapi ini dalam kondisi tertentu mungkin ya. Kalau mungkin ini 18 juta, kerjanya gak cuma 8 jam, mungkin bisa 16 jam, bahkan 24 jam gitu teman pro 2 ya. Gimana, apakah ada yang tertarik jadi manusia silver teman pro 2? Kayaknya jangan gitu ya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Gimana Tuan Prodra, apakah udah makan malam kamu di malam hari ini Tuan Prodra? Kalau belum mau diingatkan sama Sal Priyadi nih Tuan Prodra ya. Gak perlu nunggu besok, malam ini juga kalau mau lapar itu juga langsung aja makan gitu Tuan Prodra ya. Karena menurut aku memang kalau dilihat dari lagu ini Tuan Prodra, ketika makan itu tuh kayak kita mengapresiasi diri kita, self reward gitu loh ya, setelah kita melakukan aktivitas dalam sehari atau setelah kita meraih keberhasilan-keberhasilan kecil dalam hidup kita gitu Tuan Prodra ya.
1: Ke tempat langganan disaji.
0: Dan ngomongin soal keberhasilan Tuan Prodra, tim Indonesia ini juga meraih keberhasilan ya dalam mendapat juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026 Tuan Prodra. Pasukan merah putih ini mengumpulkan total 4 emas dan 2 perak ya dalam satu dan satu perunggu, tepatnya ketika di Malaysia gitu Tuan Prodra. Dan selain itu ternyata skuad merah putih juga berhasil Tuan Prodra merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth, dan capaian kategori youth tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia ini menyabet satu medali emas tambahan ya. Dan hasil kategori youth tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda Tuan Prodra. Indonesia ini berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia dan juga Hong Kong China ya pada ajang tersebut Tuan Prodra. Dan 4 medali emas senior ini diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya juga datang dari nomor perorangan fairway putri Tuan Prodra dan juga tim stroke putri nih Tuan Prodra.
1: Ikan yang sangat deras.
0: Nah, dari pihak penyelenggara Tuan Prodra ini mencatat bahwa hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026, which is hari ini Tuan Prodra, tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway nih serta 1 perunggu nomor stroke ya. Dari Ketua Umum Indonesia Woodball Association atau IWBA, ini Aang Sunaji juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim Tuan Prodra karena memang dari tuan rumah Malaysia sendiri juga menduduki peringkat kedua klasemen senior dengan raihan total 2 medali emas Tuan Prodra. Nah, Indonesia ini dijadwalkan bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang Ice Indonesia Open 2026 mendatang Tuan Prodra ya. Dan kejuaraan internasional tersebut akan digelar di lapangan kriket Udayana Bali 18 sampai 23 Agustus 2026. Kita dukung terus Tuan Prodra ya, tim dari football Indonesia ini. Kalau kita lihat Tuan Prodra ini juga salah satu olahraga yang underrated gitu ya. Ini adalah sebuah olahraga yang menggunakan tongkat pemukul dan juga bola kayak bola karet tapi tebel banget gitu Tuan Prodra. Ya mungkin masih jarang tapi ternyata di timnasnya sendiri gitu Tuan Prodra sudah banyak mendapatkan medali gitu Tuan Prodra. Keren banget pokoknya. Oke deh, jangan kemana-mana Tuan Prodra karena masih ada aku sampai nanti jam 11. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih teman Bro 2 buat kamu yang penggemar film Korea, yakni yang terbaru teman Bro 2 yakni Possible Love ya, yang ternyata teman Bro 2 ini secara resmi Netflix mengumumkan ya bahwa penayangan film Korea Selatan terbaru yakni Possible gitu teman Bro 2. Dan sinema yang dibintangi oleh aktor papan atas seperti Jo In Sang, Jeon Do Yoon, Seol Kyung Go dan juga yang lainnya teman Bro 2 ini bakal dapat disaksikan secara global setelah terlebih dahulu diputar di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 teman Bro 2. Nah, kabar penayangan ini disampaikan Netflix ya bertepatan dengan peluncuran poster perdana Possible Love. Dan dalam visual pendukung tersebut ternyata Cho Yo Jung dan juga Seol Kyung Gu ini tampak berada dalam situasi yang canggung di tepi kawasan hutan berlatarkan pepohonan yang rindang teman Pro 2 ya. Possible Love sendiri juga menyoroti dinamika kehidupan dua pasangan suami istri yang berlatar belakang profesi berbeda ya. Pasangan pertama menceritakan kehidupan seorang pria korban pemutusan hubungan kerja atau PHK beserta istrinya. Sedangkan pasangan lainnya merupakan pembuat film dokumenter dan pasangannya teman Pro 2. Kita akan ngomongin alur ceritanya teman Pro 2 ya. Ini alur ceritanya kedua pasangan ini kemudian bersinggungan akibat sebuah proyek dokumen ya. Dan pertemuan tersebut memaksa mereka untuk berhadapan dengan perbedaan pandangan hingga pergolakan hasrat tersembunyi dalam diri masing-masing teman Pro 2. Nah, berdasarkan jadwal rilis teman Pro 2, Possible Love ini akan tayang perdana di ajang TIFF 2026 pada 10 September ya. Dan dilanjutkan dengan pemutaran di bioskop domestik Korea Selatan mulai 23 September. Dan adapun penonton global teman Pro 2 dapat menyaksikan film ini secara eksklusif di Netflix mulai 6 November 2026. Oke, dan teman Pro 2 ditunggu aja gitu ya. Masih bulan November, masih beberapa bulan lagi teman Pro 2, jadi harus sabar-sabar gitu.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 aja Teman Pro 2, dan ini waktunya buat aku untuk pamit undur diri dulu Teman Pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi sore Teman Pro 2 ya, di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 Teman Pro 2 kamu akan ditemenin oleh jazz musik gitu ya, untuk mengantarkan kamu tidur di malam hari ini. Selamat beristirahat Teman Pro 2 ya, untuk menyiapkan tenaga, pikiran, dan juga semuanya di esok hari. Terima kasih Teman Pro 2. Balas pamit. Bye-bye.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 29 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman-teman Pro2, selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan. Hari ini akan ada Safa dan juga nanti mungkin Vira akan gabung gitu ya, teman Pro2 CMD kita ini. Jadi jangan kemana-mana. Karena itu jam 5 juga bakal ada sajadah panjang dan single-single listening untuk menemani kamu beraktivitas. Don't go anywhere, teman Pro2. Dan yes, enjoy our program untuk pagi hari ini di hari Kamis ya, 30 Juli 2026.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah orang yang beranjak dari masa anak-anak menuju dewasa. Kondisi fase pertengahan antara anak-anak dan dewasa yang jiwa perilakunya masih labil, kecenderungan banyak meniru apa yang dilihatnya. Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan, cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda. Syair Arab mengatakan, Inna fiyati syubban amru ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu ada perkara urusan umat, dan pada setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Kemajuan bangsa dan agama bergantung pada pemudanya. Jika generasi penerusnya baik, berakhlak, dan mempunyai ilmu pengetahuan didasari dengan iman dan akhlak, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa ke depan lebih terjamin. Akan tetapi kebalikannya, jika mental-mental pemuda rusak, sudah tidak memikirkan masa depannya, maka kita akan tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa. Di era sekarang ini, kemajuan zaman dan beriringan dengan canggihnya teknologi yang membuat pemuda-pemuda malas dan cenderungnya sifatnya konsumtif. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang rajin beribadah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillati yauma la zilla illa zilluhu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya. Pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemuda yang gemar beribadah kepada Allah. Masa muda digunakan untuk beribadah lebih Allah cintai, karena semangat muda yang banyak godaan dan glamor masa muda yang luar biasa, ia sanggup untuk membentengi dirinya untuk beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya'ajabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwatun. Rabbmu atau Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Hadis riwayat Ahmad. Sobwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Pemuda yang warak yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang menjauhi kemaksiatan. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang terus menggali ilmu pengetahuan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemuda hari ini pemimpin masa mendatang. Tentu harus mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan ilmu pengetahuan, agar ketika sudah masanya pemuda akan menggantikan penerusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pemuda yang berakhlak, pemuda yang beriman, dan pemuda yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka yang siap akan menggantikan estafet kepemimpinan penerus bangsa dan agama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kajian 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
4: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari

Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Sinema 3D di Jawa Timur Park 1 menjadi salah satu wahana favorit yang menghadirkan pengalaman menonton lebih realistis melalui teknologi 3 dimensi. Pengunjung dapat merasakan sensasi seolah berada langsung di dalam adegan film. Sebelum pertunjukan dimulai, setiap penonton dibekali kacamata 3D untuk menikmati efek visual yang membuat objek tampak keluar dari layar. Wahana ini diminati keluarga, rombongan wisata, hingga mahasiswa baru. Saat ini Cinema 3D menayangkan film bertema petualangan seperti Space Walk to the International Space Station, Robin Hood, dan juga The Great Wall. Dalam waktu dekat, film Sherlock Holmes juga akan ditambahkan sebagai pilihan. Cinema 3D berkapasitas 70 penonton per sesi dan beroperasi setiap hari di jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Film ini pun diputar setiap 30 menit sehingga pengunjung dapat mengatur waktu menikmati wahana lain di Jatim Park 1. Manajer operasional Jatim Park 1, Andi Wahyu, mengatakan Cinema 3D dihadirkan untuk melengkapi pengalaman rekreasi melalui teknologi visual modern. Dan info mengenai jadwal, promo, serta pembelian tiket dapat diakses melalui media sosial resmi dan situs Jatim Park Group. Teman Pro 2, berawal dari hobi mengkoleksi helm lawas, Arik Agung Prasetyo Budi, 35 tahun, warga desa Kalipucung, Kabupaten Blitar, berhasil membangun usaha restorasi helm jadul yang kini melayani pembelian dari berbagai daerah di Indonesia. Usaha ini pun dimulai di tahun 2016 saat Arik menjual koleksi pribadinya melalui media sosial. Dan tingginya minat pembeli membuatnya melihat peluang bisnis, di mana hingga tahun 2018, ia memutuskan fokus meninggalkan pekerjaan lamanya untuk menekuni usaha restorasi helm. Helm bekas yang dibeli seharga Rp75.000 direstorasi melalui pengecatan, perbaikan, dan pemasangan aksesoris. Setelah diperbaiki, helm bisa dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Sementara helm chips dengan kondisi bagus dapat mencapai Rp350.000. Pemasaran dilakukan secara daring melalui komunitas pecinta motor klasik dan barang antik. Dalam sebulan sendiri, ia mampu menjual rata-rata 30 helm dengan mayoritas pembeli berasal dari luar Jawa Timur. Untuknya, restorasi helm bukan sekedar memperbaiki barang bekas, tetapi juga menjaga nilai sejarah dan estetiknya. Ia berharap kualitas hasil restorasi yang terus dijaga dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan sekaligus juga mengembangkan usahanya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Teman Pro 2, selamat pagi. Gimana pagi hari kamu ya? Udah tiba-tiba di hari Kamis ya. Hopefully that beberapa hari lagi udah ke weekend. Ini untuk kamu yang masih ada deadline, semoga lancar hari ini ya. Keep fighting teman Pro 2 di akhir bulan ini tanggal 30. Kurang 2 hari ini ya, habis itu kita ke awal Agustus. Jadi pasti bagi hari ini Safa bakal hadirkan beragam informasi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini Taiwan Pro 2. Dan selain beberapa single-single tersebut ya, aku juga bakal hadirkan single-single isi listening. Ini ada single dari Bernadia untuk kamu yang kayaknya pengen dipeluk pagi hari gitu ya. Boleh banget dengerin yang satu ini. Tapi untuk yang pengen dipeluk selimut karena hari ini gak ada kerjaan, boleh banget. Kayaknya itu juga enak banget teman Pro 2 ya, dipeluk sama selimut.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
1: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
1: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
6: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan.

teman-teman Pro 2, pagi hari ini kita udah dapat kabar yang cukup membahagiakan dan juga membanggakan. Jadi dua paduan suara Indonesia ini berhasil ngeraih gelar juara pertama di kompetisi internasional di Tokyo, Jepang gitu. Suara nasional memenangi kategori Mixed Choir setelah dapat nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize kayak gitu. Nah, Bina Vokalia Bali juga menyabet juara 1 kategori Children's Choir A serta melaju ke Grand Prix Final. Ajang Tokyo International Choir Competition ini atau TICC berlangsung sejak hari Jumat ya sampai hari Minggu tanggal 26 Juli lalu. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir ini menyampaikan apresiasi nih atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan ini jadi satu-satunya wakil Indonesia di babak final tersebut, teman Pro 2. Dan for sure Dubes ya, ini Kartini menilai kesenian adalah bahasa universal yang efektif untuk merajut persahabatan antar negara di dunia. Talenta para anggota paduan suara ini pun jadi modal penting generasi muda untuk terus berprestasi ya. Pembina Bina Vokalia Bali Ida Ayu Sri Aryani Rosatiwanti ini juga mengatakan keberhasilan ini bisa dikatakan ya melalui persiapan yang cukup panjang. Kelompok yang berdiri sejak 1976 ini tampil membawa 37 penyanyi berusia 4-13 tahun, teman Pro 2 ya. Dan lebih dari 9 bulan mereka melakukan persiapan gitu ya, dan berhasil terbayarkan gitu untuk hasilnya. Ya, dan Rosatiwati juga mengungkapkan kalau peranan dukungan berbagai pihak juga membuat pencapaian seluruh tim ini semakin bermakna. Bina Vokalia Bali membawakan lagu kabarnya kemarin tuh Michi, Meong Meong ya, terus Bengawan Solo serta Naik Delman di panggung tersebut. Dan pendiri Suara Internasional Ahmad Yani mengaku bangga banget nih atas pencapaian timnya di panggung internasional, di mana Suara Nusantara ini menyanyikan lagu daerah Manalolo Banda untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia. Dan Suara Nusantara ini juga memeriahkan acara Satellite Concert dan TICC Exchange Party bareng sama peserta internasional. Kedutaan Besar Indonesia Tokyo ini juga terus mengawal anak-anak bangsa yang mengikuti berbagai kompetisi di Jepang, teman Pro 2. Happy banget ya dengernya kalau misalnya Indonesia dapat juara seperti ini, teman Pro 2.

0: 102.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Seru banget ya teman Pro 2, enak banget lagu dari Jenny. Ini yang paling baru ya, dengan Less Than A Lover. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk kamu yang sekarang lagi stay tune dan lagi siap-siap untuk berangkat sekolah. Wih, ya semangat ya untuk kamu yang lagi siap-siap ya. Pagi hari ini teman Pro 2 ada kabar juga dari Formula One yang kembali menghadirkan keunikan ya melalui Grand Prix Bahrain yang akan diselenggarakan di Malaysia di tanggal 2-4 Oktober. Fenomena ini melanjutkan sejarah balapan yang memakai nama negara berbeda dari lokasi penyelenggaraannya ya. Keputusan menggelar Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia ini menarik perhatian penggemar, di mana Sepang selama ini tuh dikenal jadi salah satu sirkuit ikonik F1 di Asia. Lintasan modern rancangan Herman Tickle ini pernah menggelar balapan F1 sebelum Malaysia mengakhiri kontrak setelah musim 2017. Meski demikian, banyak banget penggemar kalau berharap gitu ya sirkuit ini dapat masuk kembali ke kalender balap ya. Dan akhirnya F1 pun ngumumin Sepang akan jadi tuan rumah GP Bahrain di tanggal 26 kemarin ya pengumumannya, di mana sebelumnya GP Bahrain juga sempat ditunda karena konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, teman Pro 2. Jadi pasti Bahrain ini tetap mempertahankan hak penamaan balapan ya, meski tidak dapat menjadi tuan rumah, teman Pro 2. Dan dilansir dari Motorsport ya, Formula 1 sebenarnya tuh pernah beberapa kali menerapkan konsep serupa. Contoh yang paling terkenal adalah San Marino Grand Prix yang berlangsung di Imola, Italia. Balapan ini pertama kali digelar di tahun 1981 setelah Monza balik jadi tuan rumah Grand Prix Italia. Imola kemudian memakai nama San Marino nih agar berbeda dengan balapan Italia lain. Dan tahun 2020 ini juga Imola kembali masuk ke kalender F1 dengan menggunakan nama Grand Prix Emilia Romagna sesuai wilayah penyelenggaraannya, kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan ya semoga aja ini untuk F1 nanti gitu ya di Oktober bakal berjalan dengan lancar, apalagi di Malaysia teman Pro 2, untuk kamu yang pengen nonton kayaknya deket banget kayak gitu. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Kita akan dengerin dulu nih single selanjutnya dari Hindia barengan sama Natasha Udua.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.